Ya kalau hari-hari tamah halo pukul 7 waktu Indonesia Barat, Bupati Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah Nur Hidayah menghadirkan umroh gratis kepada 2 petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk pengucapan terima kasih dirinya dan juga pemerintah daerah kepada 2 petugas kebersihan tersebut. Hadiah tersebut diberikan pada momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kobar di area Kampung Seka. 2 petugas kebersihan yang tersebut merupakan ibu-ibu bernama Rosita dan juga Ida Laila. Keduanya merupakan perempuan yang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya melalui profesinya. Hadiah umroh gratis dari sang kepala daerah tersebut disambut haru bahagia Rosita dan juga Ida Laila. Kedua perempuan pekerja keras ini tak kuasa menahan tangis bahagianya seraya mengucapkan terima kasih kepada Bupati disaksikan oleh masyarakat yang turut hadir pada kegiatan tersebut. Demikian berita mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.

semangat isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 104 FM Suara Budaya Palangkaraya.
1: Sebelah 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, nemenin kamu di pukul 7.06 waktu Indonesia Barat. Masih dengan hari Sabtu ini ya, dengan vibes yang kayaknya bisa aja nih kita bangkong sedikit. Bangkong, bangkong ini bahasa apa Nisa? Kita mungkin bilangnya apa ya? Karena mungkin dari Nisa kecil tuh bahasa yang bisa bangun lebih lambat, atau kita bilang kasiangan jar orang bangunnya. Nah, tupang bangkong Nisa dulu tuh bilangnya. Di sini tuh apalah? Nah, nanti kita cari juga ya. Dan tentunya akan nemenin kamu bareng dengan Pesona Budaya Borneo. Kita akan kulik ya informasi dari Borneo ini kira-kira ada apa aja, dan terutama dari kota cantik kita, atau bahkan dari provinsi Kalimantan Tengah kita. Akan ada seputar informasi yang hadir selama 1 jam ke depan menemani kamu bersama dengan music-music khas Borneo plus info cuaca ya, yang sudah pasti ditunggu-tunggu semua orang. Karena rencana jalan akan lebih abdol, rencana healing di hari Sabtu dan juga malam minggu ini akan lebih mantap kalau sudah kita bekali bersama dengan informasi cuaca yang nanti akan langsung dilaporkan oleh teman-teman dari BMKG Palangkaraya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Cus, kita tunggu sama-sama informasinya ya, supaya pagi hari ini kamu tetap punya semangat yang sangat-sangat luar biasa dan juga punya mood yang amat sangat bisa menemani kita di pagi hari ini ya, supaya ngantuknya juga hilang. Kita temani dulu bersama dengan satu buah lagu membuka Pesona Budaya Borneo kita dengan Syahriyadi dengan Gadis Manis Kalimantan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau biasanya kita membahas terkait lomba, apapun itu lombanya, pasti yang ada di pikiran kita identik sekali dengan adu cepat, adu kuat, atau bahkan adu menjadi yang terbaik di antara yang lainnya. Waduh. Tapi ada yang berbeda sama yang satu ini. Ada lomba yang justru bikin merinding karena keindahan suaranya. Kabar membanggakan datang dari ajang Pasparawi Nasional ke-14 yang digelar di Manokwari, Papua Barat. Tim paduan suara wanita Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kabupaten Murung Raya sukses mencuri perhatian penonton lewat penampilan yang super apik. Mereka membawakan lagu-lagu rohani dengan harmonisasi yang rapi, teknik vokal yang benar-benar matang, ditambah dengan ekspresi panggung yang penuh dengan penghayatan. Mulai dari suara sopran, dari mezzo sampai alto berpadu dengan manisnya, bikin suasana auditorium pun terasa syahdu ya, sekaligus jadi megah dan juga mewah banget. Dan gak heran juga kalau begitu lagu terakhir selesai, tepuk tangan langsung bergemuruh memenuhi ruangan, dan tentunya penonton benar-benar memberikan apresiasi atas penampilan yang menyentuh hati. Tapi ada hal yang bikin makin keren adalah ternyata penampilan ini tuh bukan hasil latihan semalam. Tim dari Murung Raya sudah menjalani latihan intensif ini selama kurang lebih 1 tahun. Mereka benar-benar mempersiapkan semuanya, mulai dari aransemen musik, kekompakan suara, sampai penjiwaan di atas panggung pun dilatih deh. Dan tentunya langsung direspon bersama dengan Ketua LPPD Kabupaten Murung Raya yang juga menyampaikan rasa bangga, yang dimana menurutnya paduan suara ini kan bukan hanya sekedar soal suara yang indah, tapi juga gimana sih pesan dan juga nilai spiritual ini tuh bisa tersampaikan ke setiap orang yang mendengar. So ini tuh jadi keren banget ya Kulapa Hari, dan ini sekaligus jadi bukti kalau talenta di Kalimantan Tengah ini tuh gak akan pernah kalah bersinar di panggung nasional maupun di internasional. Dan tentunya kita semua berharap, kita semua berdoa, kita semua mendukung, semoga kontingen Kalimantan Tengah terus memberikan penampilan terbaik dan juga membawa pulang prestasi yang membanggakan. Apapun hasilnya, kami tetap bangga kepada seluruh yang mewakilkan Kalimantan Tengah menuju ajang di nasional maupun internasional. Dan tentunya kita akan terus mengirimkan doa dan juga semangat untuk seluruh kontingen Kalimantan Tengah ya, yang masih berjuang di Pasparawi Nasional, dan semoga hasil terbaik menyertai mereka semua.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Dede Globari pukul 7.31 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Dimulai kepada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuaca cerah untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Demikian juga sepanjang hari ini, secara umum cuaca diperkirakan masih akan cerah hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, kecuali di wilayah Kecamatan Rakumbit bagian utara diperkirakan berpotensi hujan ringan pada malam hari. Dan pada dini harinya, hujan ringan diperkirakan berpotensi terjadi di Kecamatan Rakumbit dan Kecamatan Bukit Batu. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi kula pahari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas kula pahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih rekan Gabika untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Ini nih, jadi informasi penting banget ya buat kamu mau healing di hari Sabtu ini atau bahkan jalan-jalan nanti malam di malam mingguan. Waduh, mau kemana sih? Tapi sambil kamu mikir-mikir ya malam hari ini mau kemana, masih nemenin kamu bersama dengan Pesona Budaya Borneo di Suara Budaya Palangkaraya.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Punah ya sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Ya, Kulobari Barita Malo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah meluncurkan aplikasi sistem integrasi penyangga keselamatan nyawa ibu dan jabang bayi atau si penyang. Sebagai inovasi guna mempercepat penanganan kasus beresiko tinggi sekaligus menekan angka kematian ibu dan bayi. Peresmian aplikasi si penyang ini ditandai dengan kegiatan kick off di aula rumah jabatan Bupati Kotim. Aplikasi ini merupakan inovasi dari Direktur Utama RSUD Dr. Murjani Sampit Dr. Yulia Noviani. Alikinur menjelaskan di mana peluncuran si penyang menjadi langkah strategis yang memperkuat pelayanan kesehatan materal dan juga neonatal melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi. Perkembangan teknologi kesehatan seperti kecerdasan buatan, telemedicine, sistem informasi manajemen rumah sakit, sistem rujukan terintegrasi hingga platform satu sehat menjadi peluang besar dalam membangun sistem peringatan dini yang lebih efektif. Demikian Barita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, nemenin kamu bersama dengan Pesona Nusantara ya di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi jam-jam yang rawan karena mungkin kamu udah beraktivitas dari subuh hari gitu ya, dari dini hari, dan sekarang sudah menuju ke siang hari. Entah kenapa ini jadi waktu yang glambing, yang bingung banget. Antara kalau misalkan kita tidur menikmati hari Sabtu, nanti kita merasa bersalah karena kita menghabiskan waktu libur kita dengan tidur aja, atau bahkan badan kita pun sekarang kayak agak rasa udah lelah. Kayak agak rasa enggak tuh, sudah terasa sedikit lelah gitu ya. Mungkin boleh diimbangi dengan cemilan-cemilan yang kayaknya tidak akan pernah membosankan. Waduh, apalagi cemilan-cemilan tradisional gitu ya, yang selalu membuat kita tuh kalap kalau misalkan beli di jajanan tradisional. Tapi kali ini ada informasi yang tak kalah legit dibandingkan kue-kue tradisional, karena kali ini akan legit sekali untuk seluruh pelajar atau bahkan mahasiswa di Indonesia. Karena kali ini Indonesia bakal satu portal untuk semua informasi beasiswa yang siap diluncurkan pada September di tahun 2026. Mungkin selama ini kita cukup kesulitan ketika mencari sebuah informasi terkait beasiswa, mau dari jenjang pendidikan wajib SD, SMP, SMA, atau bahkan beasiswa terkait perguruan tinggi. Nah, kali ini Indonesia sedang bersiap menghadirkan portal informasi beasiswa Satu Pintu yang ditargetkan memasuki tahap soft launch launching pada September 2026 nanti. Nah, platform ini tuh dirancang untuk menghimpun berbagai informasi beasiswa dalam satu tempat, mulai dari program yang disediakan pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, sampai sektor swasta juga akan dihadirkan. Dengan kehadiran portal ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat ya terhadap peluang pendidikan yang mungkin selama ini tersebar di berbagai sumber. Dan juga inisiatif ini menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan informasi yang mungkin sering menjadi penghambat antara banyaknya kesempatan beasiswa yang tidak diketahui juga oleh calon penerimanya. Nah, dengan akses yang berpusat atau bahkan terbuka, portal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak lagi pelajar dan juga mahasiswa Indonesia melanjutkan pendidikan ke ajang yang jauh lebih tinggi, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia dan juga sumber daya saing Indonesia di tingkat global. Sekarang kita gak perlu khawatir lagi ya, karena pemerintah pusat pun sudah memberikan sebuah upaya atau bahkan inovasi yang sangat mempermudah pelajar dan juga mahasiswa.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabar Kutek Ika Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutek kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikalau nai je manampak mamam tu nah.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya, konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa, budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar gak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

Ya Allah, bari-bari teman halo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kampung bebas narkoba di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat yang diinisiasi Polres Kapuas, Kalimantan Tengah berhasil masuk 3 besar dalam penilaian Lomba Kampung Bebas Narkoba Tingkat Nasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Tim Penilai Lomba Kampung Bebas Narkoba Tingkat Nasional Kombes Pol Witarsa Aji, yang dimana setelah turun langsung melakukan penilaian di Kampung Bebas Narkoba Handil Ulis, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, yang dimana kedatangan Kombes Pol Witarsa Aji beserta dengan rombongan dari Mabes Polri di Pasko Kampung Bebas Narkoba didampingi oleh Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, Kapolres Kapuas KBP Gede Eka Yudarma dan anggota DPRD Kapuas, di mana ia menjelaskan ini hasil penilaian sementara tersebut nantinya akan ditentukan daerah yang berhak meraih juara. Adapun tiga besar yang lolos pada tahap penilaian akhir yakni Provinsi Jawa Timur dari zona merah, Kalteng dari zona kuning, dan Provinsi Bengkulu dari zona hijau. Demikian berita mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: diganti menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi, yaitu @PUCiptaKarya, telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahu estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi pendengar, berjumpa kembali ya dalam Beranda Asta Cita yang menyajikan informasi, inspirasi dan juga berbagai upaya nyata dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas dan berkualitas ya. Salam sehat untuk kita semua. Dan Beranda Asta Cita kali ini ya kami mengangkat sebuah tema antusiasme warga meningkat. Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya memperluas akses pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, pendengar ya, kesehatan ya, seperti yang kita ketahui ini merupakan investasi yang sangat berharga. Nah, sayangnya tidak sedikit masyarakat yang baru memeriksakan kondisi kesehatannya ketika sudah merasakan keluhan ataupun gejala penyakit. Padahal pemeriksaan kesehatan secara rutin ini menjadi salah satu langkah penting untuk mendeteksi dini berbagai risiko penyakit sehingga penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Ya, kabar baiknya ya pendengar, pemerintah ya melalui Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya saat ini juga terus berupaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat dan salah satunya yaitu melalui program pemeriksaan kesehatan gratis yang kini mendapat sambutan positif dari warga. Tingginya antusiasme masyarakat ini juga menjadi bukti bahwa kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan terus meningkat. Dan lantas bagaimana pelaksanaan program ini? Lalu apa saja layanan yang diberikan dan siapa saja yang dapat memanfaatkannya dan bagaimana upaya Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dalam memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat? Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar dalam Beranda Asta Cita.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu!
2: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Iya, pendengar masih dalam program Beranda Asta Cita ya, dengan tema kita mengenai Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya yang memperluas akses pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, pendengar, meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tentu menjadi kabar yang menggembirakan ya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap pentingnya deteksi dini berbagai penyakit. Ya, namun di balik tingginya minat tersebut tentu juga diperlukan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis sampai dengan strategi agar layanan ini dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk mereka yang berada di wilayah pinggiran Kota Palangkaraya.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Iya, pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan program cek kesehatan gratis ya, berikut perkembangan terbaru, jenis layanan yang tersedia serta harapan ke depan. Kita akan mendengarkan wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ibu Nurul Komariah.
7: Program pemeriksaan kesehatan gratis ini, Bu, sejauh ini di Kota Palangkaraya ini perkembangannya seperti apa, Bu?
8: Untuk PKG terakhir di data tanggal 8 hari Senin kemarin, Palangkaraya total penduduk yang sudah di CKG itu ada 41.463 orang, atau totalnya 13.11%. Nah ini yang sudah dilaksanakan ya, yang sudah terlapor, sudah terinput di aplikasi juga.
7: Oke, jadi ada sekitar 41.000 orang yang sudah merasakan manfaat dari cek kesehatan gratis itu sendiri. Nah kalau sejauh ini Bu, dari awal dilaksanakannya program itu hingga saat ini, apakah antusias dari masyarakat itu masih tetap sama atau justru mengalami penurunan, Bu?
8: Kalau dari sisi antusias, saya rasa sudah meningkat ya, karena di bulan yang sama tahun lalu itu masih sangat kecil, masih di bawah 5% kalau saya nggak salah, atau malah di bawah berapa persen itu. Nah ini kan sudah 13% ya, udah di atas 10%, artinya masyarakat sudah lebih banyak lah begitu yang mengetahui, dan juga kami juga di Dinas Kesehatan cukup masif untuk memberitakan atau menginformasikan ya, mempromosikan lah begitu kegiatan CKG ini di masyarakat. Jadi dari sisi antusias, sepertinya sih tahun ini jauh lebih antusias ya masyarakat dibandingkan tahun kemarin. Mudah-mudahan sih kita berharap sampai akhir tahun memang bisa tercapai gitu target yang ditentukan oleh pemerintah.
7: Oke, jadi dari perbandingan tahun lalu ya Bu ya, untuk tahun ini justru mengalami peningkatan begitu. Nah kalau dari pengalaman di fasilitas kesehatan nih Bu, masyarakat yang sudah melakukan CKG itu sendiri, apakah ditemukan Bu penyakit begitu yang mungkin berat, dan kalau misalnya ditemukan langkah selanjutnya itu seperti apa Bu?
8: Baik, kalau untuk yang penyakit berat saya nggak pegang data by puskesmasnya ya, tapi kalau pelaporan secara

0: Karena angka pasien prolaris di puskesmas juga ini ternyata meningkat setelah tahun lalu dilakukan CKG. Nah itu tentunya ya sebenarnya ini juga ya satu sisi itu hal yang positif ya karena diketahui lebih awal sehingga masyarakat juga bisa mengatasi dan juga mencegah penyakitnya lebih berat lagi begitu dengan pengendalian dan kontrol yang lebih rutin begitu untuk berikutnya.
1: Oke. Kalau terkait dengan kendala nih Bu sejauh ini dalam pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis ini, apakah masih terkendala beberapa hal Bu atau seperti apa?
0: Kalau untuk kendala untuk penyelenggaraannya sih saya rasa sampai saat ini masih belum ada ya. Kayak terkait dengan bahan untuk pemeriksaan sampai saat ini masih mencukupi dan kita juga berharap sampai akhir tahun ini masih terpenuhi gitu ya. Sampai akhir tahun. Kemudian untuk kendala-kendala mungkin kemarin kalau di tahun lalu kami sempat terkendala di koordinasi dengan misalnya kayak sekolah, kemudian ada perkantoran, tapi tahun ini kita sudah lebih baik karena kemarin sudah ada pertemuan koordinasi lintas sektor juga, sehingga untuk sasaran-sasaran khusus seperti sekolah, kemudian perkantoran, dan yang lain ini sudah kita jajaki dan jembatani begitu, sehingga permasalahan di tahun lalu itu sudah mulai terurai di tahun ini.
1: Apakah dengan adanya peningkatan antusias masyarakat itu juga bisa ditangani mencukupi begitu Bu dari tenaga kesehatan sendiri untuk memberikan pelayanan cek kesehatan gratis ini di masyarakat Bu?
0: Sampai saat ini sih belum ada kendala, jadi masih mencukupi karena kan tiap puskesmas itu jumlah sasarannya itu berbeda-beda. Dan biasanya untuk puskesmas yang besar nih puskesmas yang wilayah kerjanya banyak, tenaganya juga cukup begitu ya, relatif cukup lah gitu untuk bisa melaksanakan atau menyelenggarakan CKG. Memang mungkin tidak bisa langsung masif gitu ya, misalnya satu bulan langsung selesai semua sekolah, itu belum bisa juga memang karena jadwal di puskesmas juga kan harus tetap jalan gitu ya, pelayanan di puskesmas, sehingga memang ada jadwal yang dibuat teman-teman puskesmas untuk melaksanakan CKG ini di berbagai tempat, perkantoran misalnya, di sekolah, ada puskesmas yang semua sekolahnya di tingkat SD sudah, yang SMP belum misalnya. Tapi ada juga puskesmas yang strateginya semua tingkat sekolah itu dikerjakan sama-sama begitu. Jadi prosentasenya saja yang belum selesai begitu.
1: Kalau dari instansi sendiri Bu, kalau misalnya ingin mengajukan cek kesehatan gratis itu apakah bisa Bu? Dan itu sebenarnya prosedurnya itu seperti apa Bu kalau boleh tahu Bu?
0: Oh iya. Kalau untuk misalkan dari badan usaha gitu ya, pengen dilakukan CKG itu silakan bersurat ke puskesmas di wilayah terdekat. Misalnya badan usahanya ada di wilayah Menteng, nah itu bisa bersurat ke puskesmas Menteng. Nanti mereka yang akan menjadwalkan, karena kan nanti ada pegawainya berapa orang misalnya, atau pegawainya di perusahaan atau badan usaha tersebut ada berapa yang mau diperiksa, itu kan perlu disiapkan oleh teman-teman nanti biasanya ada berapa yang dibawa dan seterusnya. Nah saat ini juga kami sudah membuka untuk CKG ini tidak hanya dilakukan di puskesmas, tapi juga dilakukan di klinik-klinik yang ditentukan. Jadi kemarin kami ada juga membuka kerjasama begitu ya dengan beberapa klinik, tapi saya ini belum hafal nih ininya klinik-klinik mana yang memang sudah siap begitu ya. Artinya kami juga berupaya seperti klinik di Polri, TNI itu juga sudah bisa melakukan CKG. Nah sehingga kita berharap memang kalau di tahun lalu kalau tidak masyarakatnya sendiri yang datang begitu ya ke puskesmas itu kan agak sulit gitu ya menjangkau. Nah sekarang klinik-klinik Polri dan TNI juga sudah bisa melakukan CKG ini, tentunya di bawah koordinasi dari puskesmas terdekatnya.
1: Oke. Baik Bu, mungkin terakhir Bu, harapan atau imbauan dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan program ini Bu?
0: baik.

0: kami dari Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk datang ke puskesmas dan juga fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Ya, manfaatkan sarana yang ada ini untuk memeriksakan diri gitu ya, agar supaya kita lebih tahu kondisi kita, kalaupun misalkan sehat nanti juga akan ada saran-saran dari dokter misalnya gitu ya, untuk seperti apa bagusnya begitu, misalkan usia sudah sekian, apa pola yang harus dijaga, kemudian apa yang aktivitas apa yang perlu ditambah, misalnya aktivitas fisik atau bagaimana jam tidur yang baik dan seterusnya. Akan ada saran-saran dan juga edukasi begitu dari para tenaga kesehatan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita berharap dengan cek kesehatan gratis ini tentunya warga Kota Palangkaraya menjadi lebih sehat begitu ya, lebih produktif dan lebih sejahtera nantinya. Demikian.
1: Baik, terima kasih ya, Ibu Nurul Komaria atas waktu dan informasi yang diberikan Ibu.
0: Sama-sama, mudah-mudahan membantu dan mohon bisa disebarkan ya ke masyarakat.
1: Demikian wawancara saya bersama PLT Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ibu Nurul Komariah. Diharapkan program pemeriksaan kesehatan gratis terus berjalan dan dapat dirasakan manfaat secara merata oleh masyarakat.

0: Waktunya kentongan.
1: Pejamkan mata kamu, buka mata hati, hirup udara sekarang ini, dan bayangkan kami dan mereka yang menderita, termasuk yang berusaha memadamkan api.

0: tadi belum menggugah hati si pembakar lahan. Paling tidak, kita bisa awasi sekeliling kita agar kebakaran dan asap ini tidak bertambah lagi. Jaga kesehatan kita, jaga lingkungan kita, stop kebakaran hutan dan lahan.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
2: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Ya, pendengar demikian Beranda Astacita kali ini ya. Dan semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan juga menginspirasi kita semua. Tidak hanya memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dan deteksi dini merupakan langkah penting dalam mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Ya, pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan terus berkomitmen memperluas akses pelayanan kesehatan agar semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan namun keberhasilan program ini tentu membutuhkan dukungan dari masyarakat dengan memanfaatkan layanan yang telah disediakan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan pemeriksaan kesehatan sebagai kebiasaan, bukan sekedar dilakukan saat sakit. Karena menjaga kesehatan sejak dini adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program-program kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Karena kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan terus dukung upaya bersama untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Mama.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Selamat siang pendengar, kami sampaikan informasi dalam Flash News edisi Sabtu 27 Juni 2026. Ketua Umum Panitia Pelaksana Sinode Umum ke-25 GKE tahun 2026 sekaligus mantan Bupati Murung Raya Perdi M. Yosep menyatakan optimis pelaksanaan Sinode Umum 25 Gereja Kalimantan Evangelis di Kabupaten Murung Raya akan berjalan sukses. Menurutnya berbagai persiapan terus dimatangkan meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait akses transportasi menuju Puruk Cahu yang memerlukan pembenahan agar lebih nyaman dan fungsional. Bagi para peserta yang diperkirakan mencapai 1.000 orang lebih datang dari berbagai daerah. Dikatakan Freddy, kondisi jalan menuju Puruk Cahu baik melalui jalur Muara Teweh maupun Kuala Kurun masih membutuhkan perhatian dan peningkatan infrastruktur. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi semangat panitia dan masyarakat dalam menyambut kegiatan besar gerejawi tersebut. Dukungan berbagai pihak menjadi modal penting untuk memastikan seluruh rangkaian sidang dapat berlangsung dengan baik. Sekian Flash News Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Listia bisa kembali menemani ruang dengar Anda di program kesayangan kita, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Selama kurang lebih beberapa menit ke depan, kita akan berbincang, mendengarkan musik hangat dan tentunya berbagai informasi yang akan membuka sudut pandang baru kita tentang lingkungan sekitar. Hari ini kita akan mengusung sebuah tema yang sangat penting bagi kehidupan sosial kita, membangun komunikasi yang ramah disabilitas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid, bukan sekedar perjuangan individu. Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

sebagai makhluk sosial, komunikasi itu ibarat sebuah jembatan tidak terlihat yang menghubungkan satu kepala dengan kepala lainnya. Tanpa adanya jembatan ini, kita semua mungkin akan terisolasi di dalam pulau pikiran kita masing-masing. Kesepian dan tidak mampu berkembang. Melalui rangkaian kata-kata, tatapan mata, sentuhan hangat, atau bahkan melalui bahasa isyarat, kita berusaha menyampaikan apa yang ada di dalam isi kepala dan bagaimana perasaan di dalam isi hati kita kepada orang lain, ya pendengar. Dan namun mari kita renungkan sejenak hari ini, apakah jembatan komunikasi yang kita bangun selama ini sudah benar-benar kokoh dan bisa dilewati oleh semua orang tanpa terkecuali. Seringkali kita sadari kita berkomunikasi hanya dengan menggunakan cara-cara yang kita anggap normal, umum, atau yang biasa digunakan oleh mayoritas orang di sekitar kita. Kita kerap lupa bahwa ada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sesama warga kota yang memiliki cara yang berbeda dalam menyerap, memproses, serta menyampaikan sebuah informasi. Ya, pendengar, komunikasi yang efektif dan baik itu sebetulnya bukan cuma soal seberapa pintar kita menyusun kata-kata atau seberapa keras suara kita terdengar. Lebih dari itu, komunikasi adalah tentang apakah pesan yang kita bawa ini bisa sampai ke seberang jembatan dengan utuh, disertai rasa saling menghargai dan tanpa ada satu pihak pun yang merasa ditinggalkan atau disalahpahami. Nah, seperti apa sebetulnya bentuk jembatan komunikasi yang inklusif dan ramah untuk semua kalangan itu? Sebelum kita bedah dan bahas lebih dalam lagi, mari kita rileks sejenak untuk mendengarkan satu lagu pilihan yang siap menemani aktivitas Anda di hari ini.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

kembali lagi bersama saya di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita masuk lebih dalam ke tema utama kita hari ini, yaitu tentang membangun komunikasi yang ramah disabilitas. Kalau kita melihat realitas di lapangan, hambatan terbesar dalam interaksi sosial dengan teman-teman disabilitas sebenarnya bukanlah terletak pada keterbatasan fisik, sensorik maupun intelektual yang mereka miliki. Hambatan terbesar itu justru seringkali hadir dan lahir dari stigma negatif, rasa canggung yang berlebihan dan ketidaktahuan kita sebagai masyarakat umum tentang bagaimana cara berinteraksi yang tepat dan sopan. Komunikasi yang ramah disabilitas pada dasarnya adalah sebuah konsep komunikasi yang menempatkan setiap individu tanpa terkecuali pada posisi yang setara atau sejajar. Ini sama sekali bukan soal menaruh rasa kasihan, bukan soal keprihatinan yang berlebihan, melainkan tentang bagaimana kita memenuhi hak mendasar setiap manusia untuk dipahami dan juga untuk memahami lingkungan sekitar. Saat kita berhadapan dengan teman yang tunarungu, teman tunanetra, teman-teman dengan disabilitas fisik atau disabilitas intelektual, sebetulnya ada etika-etika komunikasi mendasar yang wajib kita pelajari bersama. Sangat disayangkan memang materi-materi etika interaksi inklusif seperti ini masih sangat jarang kita temukan di dalam kurikulum sekolah formal kita. Padahal pemahaman mendasar inilah yang menjadi fondasi utama jika kita ingin membangun sebuah tatanan masyarakat yang benar-benar inklusif, terbuka, dan ramah terhadap keberagaman. Nah, agar tidak semakin penasaran mengenai bagaimana kacamata sosiolog dan ilmu komunikasi memandang urgensi dari isu ini, sesaat lagi kita akan menyimak perbincangan saya bersama dengan seorang sosiolog dan pakar ilmu komunikasi.

0: Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
4: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: Anda masih mendengarkan program Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan pendengar, untuk mengupas tuntas tema hari ini, berikut perbincangan saya bersama seorang sosiolog dan pakar ilmu komunikasi. Beliau adalah Dr. Aquarini M.I.Kom dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atau UMPR. Baik, Bu Aquarini, mengapa komunikasi yang inklusif dan ramah disabilitas ini penting untuk diterapkan di masyarakat?
1: Komunikasi yang inklusif dan ramah disabilitas itu penting karena setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi dan juga menyampaikan pendapat dan juga berpartisipasi dalam kehidupan sosial, tentu saja tanpa diskriminasi. Dan komunikasi yang baik dapat menghilangkan hambatan sehingga di sana tercipta kesetaraan dan partisipasi yang lebih luas. Nah, kalau dilihat dari perspektif teori komunikasi transaksional atau transactional model of communications, komunikasi dipandang sebagai proses dua arah yang melibatkan pertukaran makna secara terus-menerus. Nah, keberhasilan komunikasi tidak hanya bergantung pada pengirim pesan, tetapi juga pada kemampuan kedua belah pihak untuk memahami konteks dan memberikan umpan balik tentu saja. Oleh karena itu, penyediaan akses komunikasi bagi penyandang disabilitas menjadi bagian yang sangat penting dalam mencapai komunikasi yang efektif. Nah, saya akan menyampaikan ada satu contoh, misalkan dalam seminar atau konferensi penyelenggaraan seminar tersebut ya, menyediakan juru bahasa, bahasa isyarat, terus juga running text atau teks yang berjalan sesuai captionnya, dan juga materi presentase yang dapat diakses pembaca sehingga seluruh peserta dapat menerima informasi secara setara.
0: Dari sudut pandang ilmu komunikasi, apa saja prinsip dasar yang harus dipahami ketika berinteraksi dengan para penyandang disabilitas ini?
1: Dari sudut pandang ilmu komunikasi, tentu saja ada prinsip yang harus dipahami ketika kita berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah saling menghormati, karena menghormati martabat dan hak setiap individu itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa inklusif, juga tidak diskriminatif, menyesuaikan metode komunikasi dengan kebutuhan lawan bicara itu sangat penting. Dan yang penting juga adalah mendengarkan secara aktif, juga memberikan kesempatan untuk mereka memberikan respon ya, dan tidak membuat asumsi mengenai kemampuan seseorang berdasarkan disabilitasnya. Tentu saja berkomunikasi langsung kepada penyandang disabilitas bukan hanya kepada pendampingnya saja, kita juga bisa berinteraksi dengan baik, berempati kepada mereka. Nah, prinsip ini dapat dijelaskan melalui teori interaksi simbolik atau symbolic interaction yang menyatakan bahwa makna berbentuk melalui interaksi sosial. Nah, cara seseorang menggunakan bahasa, simbol, dan juga sikap ini akan mempengaruhi bagaimana individu lain memaknai dirinya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang bisa menghargai penyandang disabilitas akan membentuk hubungan sosial yang lebih positif dan setara.
0: Lalu sejauh mana media massa memiliki peran dalam membangun komunikasi yang ramah disabilitas?
1: Media massa memiliki peran strategis tentu saja sebagai penyebar informasi sekaligus pembentuk opini publik. Pemberitaan yang inklusif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas ya, mengurangi stigma dan juga mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil. Nah, hal ini sesuai dengan dalam teori ilmu komunikasi ada agenda setting ya. Tokohnya ada Maxwell yang menjelaskan bahwa media itu tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi sangat mempengaruhi isu apa yang dianggap penting. Nah, jika media secara konsisten mengangkat isu aksesibilitas dan inklusi disabilitas, maka perhatian publik juga pembuat kebijakan terhadap isu tersebut juga akan meningkat.
0: Lalu apa saja bentuk aksesibilitas yang sebaiknya disediakan oleh media agar informasi yang dapat diakses oleh semua kalangan ini termasuk penyandang disabilitas?
1: Ya, aksesibilitas yang sebaiknya disediakan oleh media ya agar informasi dapat diakses oleh semua kalangan termasuk penyandang disabilitas. Di antaranya adalah desain visual dengan kontras warna yang baik, itu sangat penting. Terus dokumen digital yang ramah aksesibilitas ya. Konten dalam format alternatif seperti teks dan audio itu juga media juga harus mendukungnya agar penyandang disabilitas juga bisa mengerti apa yang disampaikan. Website ya dan juga aplikasi dengan screen reader-nya ya memudahkan mereka, terus juga audio description ya dan juru bahasa isyarat, ini yang biasa dilakukan oleh beberapa media ya ketika bersiaran, ini sangat penting ya. Juga ada beberapa caption atau subtitle pada video tersebut agar mereka juga bisa memahami.
0: Lalu menurut Ibu Aquarini, inovasi apa nih yang perlu dikembangkan untuk mendukung komunikasi yang lebih inklusif?
1: Dari perspektif teori uses and gratifications, setiap individu memiliki kebutuhan informasi yang berbeda agar semua kelompok masyarakat ini dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Media harus menyediakan berbagai bentuk akses sesuai karakteristik dan kebutuhan penggunanya. Nah, menurut saya inovasi yang harus dikembangkan untuk mendukung komunikasi yang lebih inklusi itu adalah beberapa inovasi yang bisa dilakukan, yaitu teknologi kecerdasan buatan, misalkan AI untuk penerjemahan bahasa isyarat secara real time. Juga platform digital yang memenuhi standar aksesibilitas universal. Juga ada workshop komunikasi misalnya, khusus komunikasi inklusif bagi jurnalis, tenaga pendidik, dan aparatur pelayanan publik, ini bisa dikembangkan. Juga pengembangan media pembelajaran dan informasi yang bisa selalu diakses oleh berbagai kelompok disabilitas ya. Aplikasi yang juga tersedia yang bisa kita gunakan, aplikasi speech to text dan text to speech yang lebih akurat ya, ini bisa diunduh atau digunakan untuk bisa memudahkan. Nah, inovasi tersebut juga dijelaskan melalui beberapa teori difusi inovasi ya dalam komunikasi yang menyatakan bahwa adopsi teknologi baru ini akan mempercepat perubahan sosial apabila memberikan manfaat nyata dan mudah diterapkan oleh masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah ya.
0: Dan terakhir Ibu Aquarini, apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih peka dan menghargai keberagaman kemampuan dalam berkomunikasi?
1: Setiap orang, setiap manusia itu memiliki cara berkomunikasi yang berbeda. Dengan semua bentuk komunikasi layak dihargai. Dan masyarakat perlu membangun empati, menghindari stereotip, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu berpartisipasi secara setara. Nah, pesan ini ya menjadi hal yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga bisa lebih peka dan menghargai keberagaman kemampuan dalam hal berkomunikasi. Nah, seiring dalam pembelajaran ilmu komunikasi ada yang namanya communication ethics yang dikembangkan ya. Ini juga menekankan masalah komunikasi ya yang harus dilandasi dengan rasa hormat terhadap martabat manusia, keadilan, tanggung jawab sosial, juga penghargaan terhadap keberagaman, apalagi Indonesia dengan bermacam suku, budaya, bahasa yang memang harus kita saling menghargai antar sesama ya, dengan menerapkan prinsip tersebut. Komunikasi yang inklusif ini bisa menjadi budaya untuk memperkuat persatuan dan kesetaraan di masyarakat.
0: Baik pendengar, demikian perbincangan saya bersama Ibu Dr. Aquarini M.I.Kom ya, terkait membangun komunikasi yang ramah disabilitas. Dari apa yang disampaikan tadi, beliau dengan sangat jelas mengingatkan kita semua bahwa setiap kata atau istilah yang kita pilih dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari ini memiliki dampak psikologis serta dampak sosial yang luar biasa besar bagi orang lain. Dan sebagai penutup dari kebersamaan kita di dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi ini, pendengar, ada beberapa poin tips yang bisa langsung kita terapkan mulai hari ini demi membangun komunikasi yang ramah disabilitas di lingkungan sekitar kita. Tentu pertama, biasakan menggunakan people first language ya, atau aturan mainnya sederhana. Sebutkan seseorang terlebih dahulu, baru kemudian menyebutkan kondisi medis atau fisiknya. Misalnya saja nih, menggunakan istilah orang dengan disabilitas atau penyandang disabilitas, dan hindari penggunaan kata-kata pelabelan lama yang bernada merendahkan. Kemudian yang kedua, selalu bertanyalah sebelum memberikan bantuan. Ketika berinteraksi dengan teman disabilitas fisik atau netra di jalan, jangan langsung secara spontan menarik tangan atau mendorong kursi roda mereka. Berhentilah sejenak, tanyakan dengan ramah dan sopan, apakah ada yang bisa saya bantu? Lalu dengarkan instruksi dari mereka. Langkah ketiga adalah, cobalah untuk selalu menyejajarkan posisi mata Anda. Jika Anda sedang berbicara dengan rekan pengguna kursi roda dalam durasi yang cukup lama, ambillah sebuah kursi agar posisi mata Anda bisa sejajar saat mengobrol. Hal sederhana ini mampu menciptakan rasa setara, dihargai, dan kenyamanan psikologis yang tinggi. Dan yang keempat, bicaralah secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Apabila teman disabilitas tersebut sedang didampingi oleh seseorang penerjemah bahasa isyarat atau pendamping pribadi, pastikan pandangan mata dan arah perbincangan Anda tetap tertuju langsung kepada teman disabilitas itu, bukan malah berbicara kepada pendampingnya. Peringat Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pendengar, ragam informasi dari dunia olahraga.

0: Grup I Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been in a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Ini hari tadi Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan kilian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Guy Stephen menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la
3: terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Ilman Indiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Alfa Jri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Alfa Jri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Alfa Jri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Alfa Jri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai terlihat keakraban, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vim Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezeki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezeki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berapa kali foul, but still he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih? kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar. Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

0: dua kali, tiga kali, atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip
1: sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah

0: interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Halo Elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi, tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, Elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawas dalam penebangan. Dan segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor 0536123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN, UPT Palangkaraya, UPT Palangkaraya Super.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro Satu kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam program Palangkaraya siang hari ini pukul 12.07 menit waktu Indonesia Barat. Sudah makan siang? Belum? Sama, saya juga belum. Pendengar, yang pasti cuaca di siang hari ini cukup terik, yang mau jemur-jemur, ini waktunya. Sebelum besok kan hari Minggu mungkin akan padat aktivitasnya gitu ya. Ada yang jalan-jalan, atau mungkin ada yang hanya leyeh-leyeh aja, atau mungkin ada yang ngejar target lagi bangun rumah begitu pendengar, atau mungkin kegiatan lainnya yang pasti di akhir pekan kita bisa menikmati waktu sebelum kembali ke hari Senin. Kalau anak-anak biasanya nyebutnya back to school, kalau orang dewasa mungkin menyebutnya back to work ya. Nah pendengar, kali ini ada informasi di mana Menteri Kebudayaan Fadlizon ini menyoroti terkait pameran Usman Effendi yang mana pendengar ini di Galeri Nasional. Jadi Usman Effendi ini ternyata memiliki peran besar dalam membentuk landscape kebudayaan dan kesenian Indonesia. Dan pameran tersebut berupaya menempatkan kembali Usman Effendi dalam historiografi seni rupa modern Indonesia. Jadi tidak hanya sebagai pelukis abstrak, tetapi juga sebagai pemikir yang menjembatani modernisme internasional dengan pengalaman artistik budaya Nusantara. Nah, pendengar, Menteri Kebudayaan juga menyampaikan bahwa pameran ini menampilkan jejak perjalanan, pemikiran, arsip, dan karya Usman Effendi yang mana dikenal sebagai salah satu pelopor seni abstrak Indonesia.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Ngobrol satu kena informasi dan inspirasi. Kita tidak pernah tahu apa yang kita dapatkan hari ini. Terkadang apa yang di depan kita ini adalah sesuatu yang terindah yang tentu Tuhan berikan.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

pendengar, kalau lagu tadi kita dengarkan lagu Anugerah Terindah dari Anmes ya pendengar. Memang kita bisa saja menjadi orang yang paling beruntung karena kita mendapatkan anugerah terindah dalam kehidupan kita. Nah pendengar, di kehidupan Anda siapa nih anugerah terindah yang Anda miliki?

Ya, peringkat pro 1 RRI Palangkaraya masih dalam program Palangkaraya siang hari ini. Siapa yang suka nyemil di siang-siang seperti ini sambil dengerin radio? Nyemil apa, pendengar? Ada yang nyemil kacang mete. Nah, ini kacang mete ini memang kesukaan banyak orang gitu ya. Apalagi kalau adanya di saat hari-hari besar, ini yang paling disukain, yang paling dicari pasti kacang mete. Tapi harganya pun juga cukup mahal ya, pendengar. Untuk kacang mete saja sekilonya ada yang di bawah 100.000. Ada yang 100 ribuan, tergantung kualitasnya. Nah, tapi kalau kita bicara soal popularitas kacang mete, yang mana ini adalah cemilan premium katanya. Memang karena dengan harga yang mahal ini ya, pendengar, disebut dengan cemilan premium. Tapi tidak salah juga, karena pembuatannya atau prosesnya pun memakan tenaga dan waktu. Nah, pendengar, masyarakat Indonesia memang lebih mengenal pohon penghasilnya itu dengan sebutan unik, yaitu jambu monyet. Nah, mungkin karena ada monyet yang sering di situ kali ya. Jadi pendengar, penanaman eksentrik ya, penamaan eksentrik pada tanaman yang berbahasa atau bernama Latin Anacardium occidental ini memang bentuk buah sejati yang warnanya pun abu-abu di bagian bawah yang melengkung menyerupai anatomi kepala atau wajah monyet yang tengah bergelantungan. Nah, jadi penggunaan kata jambu pada tanaman asal Brasil Tenggara ini sebenarnya keliru secara botani. Jadi pendengar, data dari Integrated Taxonomic Information System atau ITIS ini menegaskan bahwa jambu monyet ini tidak masuk dalam keluarga jambu-jambuan. Tapi mungkin dengan istilah lainnya itu adalah Myrtaceae. Tapi ini termasuk dalam keluarga Anacardiaceae, yang membuat jambu monyet ini justru berkerabat dengan mangga dan gandaria. Jadi bukan dengan jambu air atau jambu biji. Nah, kemudian pendengar, struktur tanaman ini memang menyimpan keunikan, yaitu buah semu dan buah sejati. Waduh, kayak cinta sejati aja ya, pendengar. Jadi bagian besar yang menggelembung berwarna merah atau kekuningan yang berdaging lunak ini sebenarnya hanyalah tangkai buah yang membesar akibat proses pembuahan. Sementara itu, buah yang sebenarnya ini adalah bagian kecil yang berbentuk ginjal di ujung bawah yang melindungi biji mete di dalamnya. Nah, sehingga proses pemanenan biji mete pun tidak boleh dilakukan sembarangan karena adanya perlindungan kimiawi alami yang berbahaya pada cangkang tersebut. Jadi kulit luar buah ini mengandung chestnut shell liquid atau CNSL, yang mana sebuah minyak pekat yang kaya akan senyawa korosit, ini adalah asam anakardat, jadi asam anakardat dan kardol, yang mana cairan ini ternyata bisa menyebabkan iritasi, bahkan bisa membuat luka bakar jika terkena kulit. Nah, sehingga memang memerlukan proses pemanggangan khusus sebelum aman untuk dikupas. Nah, di dunia kuliner, pendengar, produk olahan tanaman ini memang mengalami salah kaprah karena secara universal disebut sebagai kacang ya, atau chestnut. Tapi secara ilmu botani, mete ini murni merupakan biji pohon dan bukan bagian dari keluarga kacang-kacangan. Jadi penyebutan kacang ini sebenarnya murni karena tekstur gurihnya yang mirip saat diolah dalam dunia gastronomi. Namun hingga saat ini, tanaman jambu monyet masih mengalami paradoks terkait nilai ekonomi yang tinggi di pasar komoditas, karena buah semunya yang kaya vitamin C ini memang seringkali terbuang atau hanya menjadi pakan ternak karena rasanya yang cenderung sepat akibat kandungan tanin yang tinggi. Tapi kalau bijinya sebaliknya, pendengar ya, biji metanya terus diburu sebagai komoditas ekspor bernilai tinggi karena kaya akan asam lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung.

0: Cikarang dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi Sabtu 27 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah siang ini, sari berita penting. Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman musim kemarau dan fenomena El Nino, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca. Dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pertama siang ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman musim kemarau dan fenomena El Nino. Selengkapnya Hesa melaporkan.
1: Tetapi kalau untuk wilayah operasi modifikasi cuaca sendiri, kita terutama daerah rawan karhutlah.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau disingkat OMC. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih kering akibat pengaruh fenomena El Nino. Status siaga darurat karhutla di Kalimantan Tengah telah ditetapkan sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. Sejumlah daerah seperti Kabupaten Kapuas, Kota Waringin Timur, dan Kota Waringin Barat juga telah menetapkan status siaga. Operasi modifikasi cuaca difokuskan pada wilayah rawan karhutla, terutama kawasan gambut di wilayah selatan hingga tengah Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Indra Wiratama, mengatakan operasi modifikasi cuaca merupakan langkah mitigasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BNPB, BMKG, BRIN, hingga TNI Angkatan Udara.
1: Tetapi kalau untuk wilayah operasi modifikasi cuaca sendiri, kita terutama daerah rawan karhutla, yang terutama yang dari selatan ke tengah, selatan ke tengah ya, yang ada, yang terutama yang sangat kita ini, kita strategi kita terutama daerah yang banyak gambutnya. Jadi kemarin kan sudah berlangsung operasi modifikasi cuaca ini, OMC ini, kurang lebih sudah seminggu. Kemarin kami melaksanakan rapat aktivasi posko darurat. Kami kemarin melaksanakan. Jadi itu sudah di ini ya, sisa NaCl. NaCl ini garam yang tabur ya, ditabur di ini. Kemarin disampaikan, dilaporkan sekitar 5 ton lagi. Hari ini sudah di ini, jadi sudah dilaksanakan juga. Jadi kurang lebih sekitar 3 ton lagi yang sementara sisa. Ya. Tetapi apa kemungkinan perpanjangan itu sambil melihat keadaan dan juga potensi awannya, awan yang disemai akan menjadi hujan. Ya. Nah, jadi yang terutama daerah wilayah operasinya mungkin saya ini kan dari Kapuas, Pulang Pisau, ada sedikit wilayah Bartim, Barsel, ini juga Katingan, Palangkaraya juga ini ya. Katingan, kemudian Kota Waringin Timur, Seruyan, itu termasuk. Termasuk daerah-daerah yang rawan.
2: Sejauh ini, operasi modifikasi cuaca telah berlangsung sekitar 1 pekan dengan penyemaian garam pada awan potensial hujan. Selain membantu pembasahan lahan gambut, upaya ini juga bertujuan menambah cadangan air di wilayah yang rentan mengalami kekeringan selama musim kemarau. Sementara itu, BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 di Kalimantan Tengah akan disertai fenomena El Nino dengan intensitas yang terus meningkat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan cuaca lebih kering dan meningkatkan risiko munculnya titik panas di sejumlah wilayah.
3: Tujuan awal dari OMC kita tahun ini yang kita laksanakan hari-hari belakangan ini, tujuan awalnya adalah sebenarnya untuk menabung air ya, untuk menabung air yang turun. Jadi memang sebelum potensi pertumbuhan awan itu benar-benar tidak ada, kita upayakan sebelum kejadian ini kita sebelum kejadian kekeringan atau tumbuhnya atau meledaknya jumlah hotspot. Jadi memang tujuan kita awalnya itu memang karena masih banyak awan, kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menabung air lah kalau istilah kami.
2: Koordinator data dan informasi Stasiun Meteorologi Tijili Kriwut Palangkaraya, Anton Budiono, menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk memanfaatkan potensi awan yang masih tersedia sebelum puncak musim kemarau terjadi. Menurutnya, langkah ini dapat membantu menambah pasokan air dan mengurangi dampak kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dan berperan aktif dalam mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta menjaga lingkungan selama musim kemarau berlangsung. Keberhasilan pencegahan karhutla dinilai tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat. Demikian Hesa melaporkan.
0: Pendengar, hadirnya posko terpadu anti narkoba di Kampung Puntun, Palangkaraya diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda Kalimantan Tengah dari pengaruh gelap peredaran narkoba di Palangkaraya. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
4: Puntun ini kan memiliki latar belakang yang tidak terpisahkan dari Kota Palangkaraya dan Provinsi Kaltang, karena bagian dari Kota Pahandut merupakan cikal bakal tempat berdirinya Provinsi Kaltang dan ibu kota Palangkaraya. Tapi saat ini faktanya di sana menjadi pasar narkoba.
5: Kampung Puntun di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kini tengah berbenah. Kampung yang dahulu dikenal sebagai kampung narkoba perlahan berubah wajah. Selain dirancang sebagai kampung wisata, di kawasan ini juga sedang dibangun posko terpadu anti-narkoba permanen, berlokasi di Jalan Rindang, Banua Ujung, tepat pada momentum peringatan hari lahir Pancasila. Posko ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam memantau dan mengawasi peredaran gelap narkoba di wilayah Puntun. Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Provinsi Kalimantan Tengah, Sadagori Henok Binti, menyampaikan kepada RRI bahwa keberadaan posko ini akan memberi dampak signifikan bagi moral generasi muda dengan dukungan gerakan adat Dayak, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemangku kepentingan lainnya. Posko ini diharapkan mampu mencegah narkoba yang merusak tatanan budaya, agama, adat istiadat, dan sosial di bumi Tambun Bungai.
4: Karena narkoba ini kan jaringan tersembunyi, tidak mungkin aparat hukum siapapun untuk bisa mendeteksi secara lebih rinci. Nah, karena itulah masyarakat sangat-sangat diharapkan untuk memberikan informasi setidaknya adanya peredaran narkoba di lingkungannya masing-masing. Nah, serta masyarakat juga harus sejak dini dari masyarakat kecil yaitu keluarga untuk memastikan supaya jangan ada lingkungan di keluarganya terjerat dan narkoba.
5: Hadirnya posko anti narkoba Puntun mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mengatakan dukungan yang diberikan berupa penyediaan sarana dan prasarana pembangunan.
6: Pemprov Kalteng mendukung dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sini, dan sangat berterima kasih atas kolaborasi yang baik dari Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajarannya, TNI juga, Dewan Adat Dayak, Gerakan Dayak Anti Narkoba, dan ormas-ormas lainnya. Tentu saja kita semua harus bersatu padu memberantas narkoba.
5: Dukungan lain juga datang dari masyarakat, warga Jalan Rindang, Banua, Puntun, Mariani. Ia menegaskan bahwa pembangunan posko ini sangat penting. Menurut Mariani, yang juga merupakan ketua RT 02 Jalan Rindang Banua, dampak paling fatal dari peredaran narkoba dirasakan oleh anak-anak dan generasi muda yang akan mempengaruhi perkembangan moral mereka. Meski lingkungan Puntun selama ini relatif aman dan kondusif, stigma sebagai kampung narkoba sudah lama melekat.
7: Secara pribadi, atau aku sering mendengar dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang sering ada ngomong-ngomong kayak gitu, ada yang setuju dan ada yang tidak, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Alasannya yang suka kemungkinan mereka memang menginginkan, intinya kan menginginkan kan keadaan di warga ini kan aman, tenteram, kayak gitu ya. Kalau memang masalah narkoba ini bagi masyarakat itu tidak ada berpengaruh banyak, intinya keamanan itu kan masih terjaga, masih kondusif aja gitu. Cuman ya kalau secara negatifnya kan kasihan anak-anak untuk masa depannya anak-anak, ya itu aja sih.
5: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan turut menyatakan dukungan kepolisian terhadap pembangunan posko terpadu anti narkoba. Ia menegaskan bahwa narkoba merusak seluruh sendi kehidupan bangsa dan mengancam masa depan generasi penerus.
8: Merusak seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa dan juga bisa merusak bagi generasi penerus bangsa. Kita tahu bahwa di daerah ini banyak peredaran narkoba. Penegakan hukum sudah sering dilakukan. Namun demikian, mereka sepertinya tidak jera dan masih tetap melakukan peredaran narkoba. Saya sangat apresiasi dan mendukung proses pembangunan posko ini. Dan saya akan amankan bangunan sampai dengan selesai dan operasionalnya nanti.
5: Apresiasi juga datang dari PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Rus'an. Ia menilai posko ini dapat mendukung terwujudnya kampung bersinar di Puntun, yakni kampung bersih dari narkoba. Posko akan menjadi wadah bersama untuk meningkatkan pengawasan, edukasi, dan partisipasi masyarakat dalam mencegah serta pemberantasan narkoba.
9: Posko ini kan menjadi wadah bersama untuk meningkatkan pengawasan, edukasi, dan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah serta pemberantasan narkoba. Posko ini didirikan oleh memang ada gerakan, ya kan, gerakan dari Gerakan Dayak Anti Narkoba atau GDAN, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat, tokoh masyarakat, serta pemerintah. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa upaya memerangi narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat atau pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, produktif, dan bersih dari narkoba.
5: Dengan hadirnya posko terpadu anti narkoba di Kampung Puntun, diharapkan pengawasan semakin kuat dan koordinasi sebagai upaya pencegahan serta penindakan lebih terarah. Dukungan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan mempercepat terwujudnya kampung bersinar, bersih, indah, ramah, dan terbebas dari peredaran gelap narkoba. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas membentuk tim khusus untuk mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak di wilayah setempat guna memastikan pasokan tetap lancar dan tepat sasaran. Tim tersebut melibatkan organisasi, perangkat daerah terkait, unsur Forkopimda, serta aparat keamanan untuk melakukan pemantauan di lapangan, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan distribusi BBM kepada masyarakat. Bupati Kapuas menegaskan pemerintah daerah tidak ingin masyarakat mengalami kesulitan memperoleh BBM maupun terbebani oleh lonjakan harga yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Karena itu seluruh instansi terkait diminta bergerak cepat melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah strategis agar distribusi BBM kembali normal serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain melakukan pengawasan distribusi, tim khusus juga bertugas memastikan tidak terjadi praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM. Pemerintah Kabupaten Kapuas turut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying, serta mematuhi ketentuan dalam pembelian BBM, sehingga ketersediaan pasokan tetap terjaga dan situasi tetap kondusif. Pendengar, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional setiap tanggal 26 Juni menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah yang harus ditangani secara serius. Narkoba merupakan kejahatan luar biasa sehingga upaya pemberantasannya juga memerlukan langkah yang lebih kuat dan berkelanjutan. Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba, Sadagori Henok Binti, mengatakan pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Menurutnya komitmen tersebut harus diwujudkan melalui dukungan anggaran yang memadai untuk menjalankan berbagai program yang dapat membantu korban penyalahgunaan narkoba keluar dari jeratan narkotika.
10: Kami meminta kepada pemerintah untuk benar-benar fokus
4: lebih kuat lagi menganggarkan dana yang lebih besar dan memprogramkan hal-hal yang lebih baik, sehingga masyarakat ini tidak hanya ditindak dari sisi hukum, tapi mereka juga mendapat alternatif lain untuk kehidupan yang lebih baik dengan pelatihan-pelatihan, dengan pelajaran-pelajaran apa yang membuat mereka bisa meninggalkan narkoba. Itu penting sekali.
0: Sadagori menambahkan, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga harus disertai upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pelatihan, keterampilan, dan program pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mampu meninggalkan narkoba dan menjalani kehidupan yang lebih baik.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi yang terakhir. Kuliah kerja nyata atau KKN tematik menjadi salah satu bentuk nyata pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Melalui program ini, mahasiswa berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah desa untuk menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Selengkapnya, Masrur Adi Putra melaporkan.
11: Universitas Palangkaraya kembali melaksanakan program kuliah kerja nyata atau KKN tematik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Melalui program ini, para mahasiswa diterjunkan langsung ke berbagai desa untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat, sekaligus mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Kegiatan KKN tematik ini akan berlangsung dari tanggal 14 Juli sampai dengan 18 Agustus 2026 di Tangkung, Raren Batua, Barito Timur. Salah satu bendahara kelompok peserta KKN tematik, Novi Deliana, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan pengalaman berharga dalam memahami kondisi masyarakat secara langsung.
12: Selama mengikuti KKN tematik di Desa Tangkum, kami akan menjalankan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Di bidang pendidikan, kami akan mengadakan bimbingan belajar bahasa Inggris dan membuat proyek buku di sekolah dasar. Di bidang kesehatan, kami akan memberikan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat, serta pencegahan stunting. Kami juga memiliki program literasi digital untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dan terhindar dari hoax. Selain itu, ada pelatihan digital marketing, pengembangan website desa, edukasi pengelolaan sampah, pembuatan pupuk kompos, penanaman bibit, hingga edukasi pencegahan perundungan dan pelecehan seksual. Melalui program-program tersebut, kami berharap dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, membantu mengembangkan potensi desa, serta memberikan manfaat yang dapat terus dirasakan meskipun masa KKN telah selesai.
11: Selain menjadi wadah pengabdian, KKN tematik juga bertujuan membentuk karakter mahasiswa agar lebih peka terhadap persoalan sosial, memiliki jiwa kepemimpinan, serta mampu berkolaborasi dengan masyarakat dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dosen pembimbing KKN tematik Universitas Palangkaraya, Cahyo Wahyu Darmawan, mengatakan pelaksanaan program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif baik bagi mahasiswa maupun masyarakat di lokasi pengabdian.
13: Menurut saya, KKN tematik memiliki peran yang sangat penting karena menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam situasi nyata di masyarakat. Melalui kegiatan KKNT ini, mahasiswa tidak hanya mengembangkan kompetensi akademik, tetapi juga kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, memecahkan masalah-masalah, serta beradaptasi dengan kondisi di lapangan. Di sisi lain, masyarakat juga memperoleh manfaat melalui program-program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah. Dengan demikian, KKN tematik menjadi jembatan antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam mewujudkan pengabdian yang berdampak dan berkelanjutan.
11: Melalui pelaksanaan KKN tematik, Universitas Palangkaraya terus berkomitmen mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan mampu berkontribusi dalam membangun daerah. Masrur Adi Putra, RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lisia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
10: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar di program Request Pop Indonesia di 0536-322-1779 dan juga di WhatsApp 0811-520-3123, 0811-520-3123. Silakan ingin bergabung mendengar, sudah ada Pak Tony yang ingin bergabung nih di program Request Pop Indonesia. Halo, Request Pop Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: 100%. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak Tony.
1: Salam sehat
0: selalu. Apa kabar, Pak Tony?
1: Sehat ya.
0: Sehat, luar biasa.
1: Walaupun hari cuaca ini.
0: Tadi panas, sekarang udah mendingan ya.
1: Ini mendung-mendung ya sekarang. Semoga hujan ini.
0: Aduh, mana malam minggu lagi ya kan?
1: Iya, biar adem dulu gitu.
0: Iya. Pak Tony, mau request gue apa ini?
1: Berbahagia Bersamamu.
0: Berbahagia Bersamamu dari?
1: Dari Vivo.
0: Berbahagia Bersamamu dari?
1: Dari siapa sih, Mbak?
0: Dari siapa ya? Mana
1: Mbak
0: ya?
1: Gopo.
0: Haiko?
1: Iya, iya.
0: Oke, silakan Pak Tony.
1: Salam dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Mbak Susi, Mbak Sasa juga sangat, Bang Adal, Terpangkalan Bun, Bung Air Sampir, Bung Jepri, Hans Layer, Bung Eri, Mbak Weni,
0: ya.
1: Yang lain kita rangkul semuanya. Salam sehat. Mama Yuda juga lupa.
0: Oke.
1: Oke, untuk Mbak Alicia, selamat bertugas, semangat terus. Terima kasih, selamat malam minggu sama keluarga.
0: Siap, terima kasih. Sehat selalu, Pak Tony juga selamat bersantai dan berkumpul bersama keluarga. Selamat menikmati malam minggunya di hari ini ya. Dan mendengar di 0811-520-3123 tadi ada Pak Tony. Ditunggu lagunya Pak Tony ya, Bahagia Bersamamu dari Haiko. Dan juga yang bergabung di pesan WhatsApp boleh kirim. Dan juga di 0536-322-1779. Ada Mbak Sasa selanjutnya yang sudah kita nanti-nanti juga ini ya. Halo, selamat siang Request Pop Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Mbak Sasa. Gimana ya, kabarnya hari ini?
2: Kabarnya baik, ini panas seharinya, Mbak.
0: Panas, di sini sudah mulai sejuk, sudah mulai sedikit mendung.
2: Ya mendung panas
0: penuh, ini panas karena gerah gitu ya.
2: Iya, gak ada hujan.
0: Nanti jangan hujan terlalu deras supaya gak banjir. Orang
2: yang
0: ya.
2: Malam minggu kan nanti gak bisa.
0: Terus kalau terlalu lama juga nanti kasihan yang selokannya atau saluran airnya tidak cukup, jadi malah jadi banjir ya kan. Padahal hujan
2: iya,
0: ini.
2: Iya, kayak dulu Mbak, di sini tempatku Mbak banjir Mbak, ya ampun nih.
0: Tapi kalau enggak hujan nanti yang ada malah kekeringan, bahaya juga karhutlah.
2: Iya, salah juga. Maksud kan ya hujan nyiram-nyiram lah. Tanaman gitu nah. Jangan supaya sampai gak, masuk ke dalam rumah.
0: Supaya enggak kering kerontang gitu ya.
2: Iya, Pak Harin kan nyiram ya tanaman itu segala.
0: Iya betul.
2: Jambu segala, sawu apa itu kelengkeng apa.
0: Aduh enak nih kalau nanti berbuah.
2: Itu ada apa namanya. Kalau itu kelapa kan gak bisa kita siram. Iya. Ketinggian.
0: Siram akarnya saja.
2: Akarnya juga Mbak, susah juga.
0: Iya,
2: tingginya
0: iya.
2: Berapa meter, 3 meteran nih.
0: Bawahnya. Oke, lagunya mau yang mana ini Mbak Sasa?
2: Lagunya suara aja Mbak, dari Hijau Daun.
0: Suara Hijau Daun.
2: Ya, kita dengar suara itu aja, suara jengkel.
0: Oke deh, silakan nih Mbak Sasa kirim-kirimnya.
2: Salamnya buat Pak Tony tadilah, terus Mbak Susi, Isarian.
0: Ya.
2: Itu Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun.
0: Siap.
2: Mas Pandu ini apa kabarnya? Jarang muncul nih.
0: Iya,
2: terus.
0: Nih, apa kabar ya?
2: Itu tetangga tapi tetangga di mana enggak tahu juga.
0: Tetangga jauh.
2: Terus sama Yuda dan Bang Jonnya.
0: Iya.
2: Mama Sri. Mbak Weni kan ya buat semua aja mana.
0: Oke.
2: Buat Mbak Listia dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses
0: Amin,
2: selalu,
0: amin.
2: cepat sembuh, pilihnya Mbak Ran.
0: Iya, amin.
2: Selamat siang, menjelang sore, hubungi tunggu. Dadah,
0: Siap.
2: bye-bye, selamat bermalam minggu buat sekeluarga.
0: Terima
2: Terima
0: kasih.
2: kasih.
0: Mbak Sasa juga selamat bermalam minggu dengan keluarga tercinta di rumah ya. Kami tunggu kembali penelpon berikutnya di 0536-322-1779 dan juga di nomor WhatsApp 0811-520-3123, 0811-520-3123. Silahkan, tadi ada Mbak Sasa juga, ada Pak Tony juga ya. Lagunya ditunggu untuk Pak Tony dan Mbak Sasa. Ini ada telepon yang masuk tapi tidak terkonek ya di layarnya, kita tidak bisa angkat, tapi pendengar bisa coba lagi nanti untuk Anda yang bergabung di program Request Pop Indonesia.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peringat Pro 1 RRI Palangkaraya di program Request Pop Indonesia. Kami informasikan untuk Anda, umat muslim, waktu asar hari ini pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, menemani istirahat Anda di siang hari ini dalam program Request Pop. Kali ini ada lagu dari David Bayu, Berserah.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Mengapa kita perlu mencegah anak-anak dari terlibat dalam judi online? Bahaya judi online bagi anak-anak dapat mengakibatkan ketergantungan. Anak-anak lebih rentan terhadap pengembangan kebiasaan buruk, termasuk kecanduan judi online yang dapat mengganggu kehidupan mereka secara keseluruhan. Kemudian kerugian finansial. Bermain judi online dapat menyebabkan kerugian uang yang signifikan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada keuangan mereka dan keluarga mereka. Akibat lainnya adalah gangguan psikologis, stres, kecemasan, dan depresi dapat terjadi karena tekanan dari hutang atau rasa bersalah akibat berjudi secara online. Langkah-langkah untuk mencegah anak dari judi online, pendidikan dan kesadaran. Ajari anak-anak tentang bahayanya judi online dan dampak negatifnya. Pantau aktivitas online, tetap terlibat dalam aktivitas online anak-anak untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perjudian online. Berikan alternatif positif. Sediakan hobi dan kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari judi online, seperti olahraga, seni, atau klub sukarela. Mencegah anak-anak dari judi online adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan memberikan pendidikan yang tepat, pengawasan yang diperlukan, dan dukungan untuk alternatif positif, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh praktik yang merugikan ini. Mari kita jaga masa depan mereka dengan baik.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pendengar umat muslim dimanapun anda berada, selamat menunaikan sholat fardu asar di hari ini. Dan sekaligus saya undur pamit dari ruang dengar anda. Sampai jumpa esok hari pendengar. Saya kembali temani dalam program Palangkaraya Sore. Jangan lewatkan program Palangkaraya Sore hingga malam hari ini pukul 24 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntung, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini, tepatnya Sabtu 27 Juni 2020. 6 dengan rangkaian program Palangkaraya sore ini dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, berbagai informasi dan lagu-lagu terbaik sudah kita siapkan untuk menemani Anda di hari ini. Dan juga untuk Anda yang mungkin sore harinya lagi menikmati weekend Sabtunya ya, cuaca mendukung sekali untuk melakukan jogging ataupun juga berolahraga sore, atau mungkin yang melakukan aktivitas fisik lain seperti kayak berkebun atau mungkin juga santai-santai aja, gak apa-apa juga ya, gak mesti harus beraktivitas, sekali aja bisa quality time bersama keluarga dengan mengopi santai ataupun sekedar keliling-keliling Palangkaraya menggunakan mobil ataupun motor ya. Kalau ngomongin tentang keliling-keliling pakai mobil atau motor ya, Nudin selalu mengingatkan pendengar untuk jangan lupa pakai sabuk pengamannya untuk Anda yang menggunakan mobil, dan yang pakai motor jangan lupa pakai helmnya ya. Taati rambu-rambu lalu lintas di perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Orang bilang sih kalau udah hari Sabtu menuju malam Minggu, wah ini artinya momen-momen kaula muda gitu ya untuk beraktivitas. Tapi untuk pendengar yang mungkin juga tidak sesibuk itu, atau mungkin bukan hanya kaula muda ya, orang-orang yang anak-anak mungkin ataupun juga yang sudah berusia juga ya, pastinya sibuk banget di malam hari ini, atau yang nantinya akan dengan segala aktivitasnya, yang bekerja juga semangat, terus yang bersantai-santai juga selalu menikmati ya. Dan waktu itu berharga ya pendengar ya, jadi jangan disia-siakan setiap momen yang dikasih Tuhan. Entah itu kita bekerja, entah itu tidur kita cuman malam mingguan, atau juga kita cuman sekedar santai aja. Karena setiap momen itu berharga bagi seseorang yang selalu belajar dari setiap hal yang dia temui setiap harinya ya. Jadi ya, jadi lebih baik aja deh setiap harinya. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita, Nudin mau muterin lagu ya, mau ngasih resonansi Indonesia dengan tema kasus LPDP yang akan menggema di ruang dengar Anda di sore hari ini, edisi Sabtu 27 Juni 2026. Inilah dia Pro 1 RRI Palangkaraya dengan resonansi Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, tadi kita sudah dengar bersama Resonansi Indonesia. Dan kita masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Menit 15 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kurang lebih 45 menit ke depan Nudin akan hadirkan sajian lagu-lagu terbaik dan informasi-informasi menarik yang kami rangkum dalam Info dan Music sore hari ini.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Mengharapkanmu dari KL dan ngedering kita menit 22 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih bersama kami dalam Palangkaraya sore ini bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga tetap semangat ya. Meski aktivitas dari pagi sampai sore mungkin sudah bikin tenaga mulai turun gitu ya, energi mulai melemah, tapi jangan sampai semangat ikut turun juga ya. Karena sore hari ini kita akan temani waktu Anda dalam sajian program Info dan Music RRI Pro 1 Palangkaraya. Nah pendengar, sore hari biasanya itu jadi waktu yang pas banget untuk evaluasi. Tanya nih sama diri sendiri ya, sudah minum air putih belum hari ini? Sudah cek kabar keluarga belum? Nah, atau jangan-jangan masih sibuk buka handphone sambil bilang sebentar lagi lah, padahal udah 1 jam lewat ya. Itu memang udah jadi addicted bagi sebagian orang ya, terkait tentang bermain gadget secara berlebihan. Nah pendengar, dan kita akan mulai dengan informasi terkini yang menarik perhatian masyarakat pendengar, di mana perkembangan teknologi dan informasi saat ini bergerak sangat cepat dan hampir setiap hari ada kabar baru aja, mulai dari inovasi digital, perkembangan ekonomi, sampai berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Satu hal sih yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana masyarakat semakin mudah mendapat layanan melalui teknologi digital tersebut. Dan tentunya juga pendengar, dimulai dari layanan administrasi, pembayaran kesehatan, hingga pendidikan, kini banyak yang bisa dilakukan melalui genggaman tangan. Tetapi tentu saja ya, kemajuan teknologi ini juga harus diikuti dengan sikap bijak, karena di dunia digital itu ibarat jalan raya pendengar. Kalau kita tahu aturan dan berhati-hati, di mana perjalanan bisa nyaman, tetapi kalau asal melaju tanpa rambu-rambu, ini bisa bikin suatu permasalahan. Jadi pendengar, mari kita menjadikan teknologi atau pengguna teknologi yang cerdas. Jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Bisa cek dulu sebelum membagikan suatu informasi ya, saring sebelum sharing. Dan ingat juga, jempol kecil kita tapi dampaknya bisa besar. Nah selain perkembangan teknologi, pendengar, masyarakat juga mengikuti berbagai informasi mengenai aktivitas ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan juga gaya hidup. Menariknya sekarang banyak masyarakat mulai sadar bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Misalnya membawa tas belanja sendiri, mengurangi sampah plastik, penggunaan transportasi dengan bijak, dan menjaga lingkungan sekitar, ini udah mulai tumbuh di masyarakat kita ya. Dan semoga dengan informasi ini kita juga semakin sadar lagi bahwa mengurangi sampah gitu juga sangat-sangat yang baik untuk kita ya, untuk pendengar itu ya. Karena bumi ini bukan hanya tempat tinggal kita sehari ini aja, tapi juga tempat tinggal untuk anak cucu kita nanti. Pendengar Pro 1 Palangkaraya, tetap bersama kami, karena setelah kita dengar informasi tadi, kita akan ngobrol sesuatu yang lebih penting di segmen berikutnya, yaitu tentang kesehatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam info dan music. Pendengar, kadang kita baru sadar pentingnya kesehatan ketika mulai memberikan tanda tubuh udah kayak mulai ngasih pertanda pertanda atau mungkin suatu hal ya yang sebagai dangerous untuk kita, mulai dari badan yang mulai lelah, kurang fokus juga, atau bangun tidur tapi rasanya masih ingin berteman sama yang namanya bantal. Padahal tubuh sebenarnya selalu memberikan pesan kepada kita ya pendengar ya, tinggal kita mau mendengarkan atau tidak. Nah, salah satu cara menjaga kesehatan yang sederhana adalah jangan terlalu lama duduk diam. Buat pendengar yang bekerja di kantor atau di depan komputer atau yang banyak duduk, coba sesekali berdiri, berjalan sebentar atau melakukan peregangan. Karena tubuh kita memang dirancang untuk bergerak. Dimana menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, orang dewasa dianjurkan melakukan aktivitas fisik sekitar 150 menit dalam seminggu dengan intensitas sedang. Jadi tidak harus olahraga berat ya pendengar ya, jalan kaki termasuk aktivitas yang baik juga untuk Anda. Jadi kalau belum sempat pergi ke tempat olahraga ya tidak masalah. Mulai saja dari langkah-langkah kecil ya, berjalan lebih banyak, naik tangga atau kalau mungkin naik turun tangga gitu ya. Atau bantu aktivitas di rumah, yang penting tubuh tetap bergerak ya. Selain itu pendengar, jangan lupa juga soal makanan. Karena makanan sehat bukan berarti harus makanan yang mahal. Kadang makanan sederhana justru yang paling enak dan paling baik gitu ya pendengar ya. Yang penting seimbang, ada sayur, ada buah.

PR mulai sore hari ini, mulai lebih sayang dengan tubuh Anda, karena tubuh ini menemani kita bekerja, berkarya, dan menikmati hidup ya. Sehat itu bukan sekedar tidak sakit, tapi bagaimana kita menjalani hari dengan baik ya. Tetap bersama kami juga. Setelah ini kita kayaknya akan masuk ke segmen terakhir ya. Kita santai ngobrol tentang liburan, hiburan maksudnya, ataupun kuliner. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena sore tanpa cerita dan makanan yang enak rasanya tuh kayak kurang lengkap aja ya. Ha ha ha.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Everybody New with Citra Scholastika. Dan yang tadi kita menit 9 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami dan pendengar. Kita di segmen terakhir Info dan Music sore hari ini. Kalau bicara tentang sore, ada dua hal yang biasanya membuat suasana lebih nyaman. Pertama, musik. Kedua, makanan. Betul gak sih pendengar? Nah, kalau betul, ini momen yang tepat ya. Kadang ya, baru dengar aroma makanan saja kita bisa membuat mood jadi berubah begitu. Karena ada satu cerita kemarin ya pendengar ya, waktu itu kami lagi mau jahit baju gitu ya, habisnya lagi di jalan, terus sampai ke tempat tukang jahitnya lagi masak sop. Itu rasanya kayak bikin perut lapar gitu ya, tiba-tiba wah ini bikin mood jadi pengen makan itu juga, yang tadinya capek ya akhirnya pengen makan begitu ya. Begitu lihat ataupun melihat ataupun mendengar makanan itu, rasanya kayak wah hidup kembali nih, kayaknya mau makan lagi nih. Jadi pendengar, kuliner itu bukan hanya soal rasa aja. Di balik makanan tuh ada cerita, ada budaya, ada kebiasaan keluarga, ada kenangan masa kecil ya. Kadang makanan sederhana seperti jajanan sore membawa kita keingat suasana rumah dulu. Indonesia memang kaya dengan kuliner daerah ya pendengar ya. Jadi setiap wilayah punya ciri khas masing-masing, termasuk Kalimantan Tengah yang memiliki banyak makanan khas dengan cita rasa yang unik dan rasa dan berasal dari kekayaan lokal. Nah pendengar, menikmati kuliner daerah itu juga berarti kita ikut mendukung para pelaku usaha kecil. Ketika kita membeli produk UMKM ya, kalau udah diingat produk UMKM, oh, support banget ya, malam-malam beli mie ayam gitu ya, sore-sore beli cireng tahu, membeli makanan lokal atau kuliner-kuliner jajanan di pinggir itu kayak pinggir jalan gitu ya, kayak enak aja gitu ya. Kita itu ikut membantu ekonomi masyarakat bergerak. Tapi pendengar, tetap ingat ya, nikmati boleh, berlebihan jangan. Karena kadang kita bilang, ah ini cuma nyemil aja, tapi ternyata porsinya seperti makan besar ya. Selain makan, jangan lupa hiburan ya pendengar ya. Musik, berkumpul bersama keluarga, ngobrol bareng teman, atau melakukan hobi-hobi kecil, itu membuat pikiran lebih rileks. Karena hidup kita bukan hanya tentang bekerja saja. Kita perlu menikmati hasil dari kerja keras kita. Ada kalimat yang mengatakan, yang Nudin sangat-sangat suka ya, yaitu work-life balance gitu ya pendengar ya. Jadi pendengar, itu tadi, pekerjaan memang tetap harus kita kerjakan, tapi kehidupan di luar juga tetap harus kita jalankan selayaknya manusia pada umumnya. Jangan cuman kepikiran kerjaan doang, tapi gak mikirin hal-hal lain ya. Dan yang kita obrolin di sore hari ini, semoga aja bisa menjadi hiburan buat pendengar, menjadi tempat yang nyaman untuk merelaksasi diri ya. Dan kami juga akan selalu hadir dari pukul 5 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, menemani Anda, menambah wawasan Anda, memberikan inspirasi dan menemani waktu santai Anda di setiap hari, baik itu pagi, siang, sore ataupun malamnya ya. Tetap sehat, tetap bijak, tetap semangat. Saya Aminuddin, stay terus bersama Anda. Dan nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan tetap hadir juga menemani pendengar dalam lintas Banjar Nusantara ya. Dan ada lagu closing darinya Caleb C. Jadi mau muterin dengan It's Only Me akan menggema di ruang dengar Anda. Selamat sore.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 27 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda saat ini ada rekan Ria Arda. Selamat sore Ria.
1: Selamat sore rekan Jube.
0: Iya, gimana kabarnya Ria Samarinda sore ini?
1: Sore hari ini cuaca cukup cerah, bahkan terasa terik sekali untuk kota Samarinda hari ini rekan Jube.
0: Oke, baik. Ada informasi apa Ria dari Samarinda?
1: Dari Samarinda, ada sekitar lebih dari 4.600 jemaah haji telah tiba di debarkasi Balikpapan, rekan Jubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Mendengar, lebih dari 4.000 jemaah haji debarkasi Balikpapan telah kembali ke tanah air hingga hari ini. Proses pemulangan jemaah kini menyisakan 3 kloter yang dijadwalkan tiba dalam beberapa hari ke depan. Kita simak laporannya.
2: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Balikpapan hingga kini masih berlangsung. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan mencatat, hingga Jumat kemarin, sebanyak 4.658 jemaah sudah tiba di tanah air. Mereka berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi. Sementara pada Sabtu dini hari tadi, kloter 14 yang merupakan jemaah asal Kaltim baru saja tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Kepala PPIH Debarkasi Balikpapan, Muhlis Hasan, mengatakan setelah kedatangan kloter 14, proses pemulangan menyisakan 3 kloter terakhir.
3: Ini kita sekitar 4.600-an sudah datang. Kita jemaah Debarkasi itu 5.812. Sore setengah sudah selesai, tinggal Kaltim yang belum datang. Malam ini pukul 1 dini hari datang kloter 14, ya, 360-an masih. Dan terbanyak dari Berau dan Kabupaten Bontang, Kota Bontang.
2: Muhlis Hasan menjelaskan, secara umum kondisi kesehatan jemaah yang sudah kembali ke tanah air terpantau dalam keadaan baik. Meski begitu, PPIH tetap memberikan perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang di setiap kloter. Seluruh panitia juga dipastikan siap memberikan pelayanan hingga proses pemulangan jemaah haji debarkasi Balikpapan selesai pada kedatangan kloter terakhir atau kloter 17. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
1: Demikian tadi laporan Sela Deva dan sekarang saya akan kembalikan ke Anda. Lintas Banjir Nusantara ya, Zubaidah, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Iya, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, door-to-door terus berlangsung dalam data sensus ekonomi 2026 menjadi kunci utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan juga anggaran yang tepat sasaran. Berikut informasi dari Setia Widadi.
1: Pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke Ananda Bersinar, itu dimulai dari anak.
2: Untuk membentengi anak dari lingkaran setan penyalahgunaan narkotik, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, BNNP Kaltara tahun ini fokus dan memberikan perhatian kepada anak-anak. Kabid Pencegahan BNNP Kaltara M. Ilham mengatakan, melalui program anti-narkotika dimulai dari anak bersih narkotika, Ananda Bersinar, BNNRI dan jajarannya fokus untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari narkotika. Bahkan agar program Ananda Bersinar bisa berjalan dengan maksimal, BNNP Kaltara gencar mendatangi ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dan informasi terkait bahaya narkotika.
1: Dan kami dari BNN, pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke Ananda Bersinar, itu dimulai dari anak. Jadi yang kami utamakan itu anak dulu. Jadi zona-zona sekolah yang berada di zona Selumit Pantai itu yang kami berikan edukasi dan informasi.
2: Untuk diketahui, program Ananda Bersinar tidak hanya sekedar upaya pencegahan, tapi juga memperkuat layanan rehabilitasi bagi anak dan remaja yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan rehabilitasi yang berkualitas sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi generasi muda. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, demikian informasi dari Jafar Nur tadi terkait dengan BNNP Kaltara fokus cegah narkotika dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara. Dan Anda masih

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan dan Nunukan. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan Aditya. Selamat sore, Adit.
1: Selamat sore, Jubaida.
0: Iya, gimana kabarnya sore ini Banjarmasin, Adit?
1: Kabarnya cerah, tapi masih ada awannya, jadi cukup sejuk juga, serta kabarku bahagia banget sore hari ini.
0: Wah, kelihatan ya. Iya, ada informasi apa, Adit, dari Banjarmasin?
1: Ini terkait Badan Gizi Nasional yang menyesuaikan jadwal operasional distribusi karena udah memasuki masa libur sekolah, Jubeda.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, memasuki masa libur sekolah, Badan Gizi Nasional resmi menyesuaikan jadwal operasional distribusi program MBG di Kalimantan Selatan. Proses ini telah berjalan di berbagai tingkat penerima manfaat. Nah, berikut selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim.
2: Jadi selama libur sekolah itu tidak ada kegiatan operasional dan juga tidak ada dilakukan pembayaran.
3: Melalui Surat Edaran Nomor 12 Badan Gizi Nasional atau BGN secara resmi menyesuaikan operasional program MBG selama masa libur sekolah. Aturan ini menginstruksikan seluruh SPPG untuk tidak memproduksi dan menyalurkan MBG kepada semua kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik, tenaga pengajar, hingga kelompok 3B. Koordinator Wilayah SPPG Kalimantan Selatan, Siti Fatimah, menyebut jeda libur ini sekaligus menjadi momen evaluasi total jalannya program MBG di daerah.
2: Jadi selama libur sekolah itu tidak ada kegiatan operasional dan juga tidak ada dilakukan pembayaran insentif SPPG. Nah, harapannya sih di Kalsel juga segera dilakukan dan mengikuti arahan dari pimpinan yang jelas apa yang dilakukan itu adalah sudah berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh pimpinan, termasuk melakukan evaluasi dan lain-lain. Karena kan kita memang tahun ini adalah melakukan perbaikan sarpras dari segi bangunan maupun dari segi dalamnya itu manajemen.
3: Kebijakan ini juga sudah mulai berjalan di tingkat satuan pendidikan. Salah satunya di SMP Negeri 10 Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kepala SMPN 10 Banjarmasin, Suryasa, menyebut distribusi MBG di sekolahnya kini turut diliburkan seiring dengan liburnya aktivitas belajar mengajar.
4: Libur, MBG-nya libur. Tapi nanti di tanggal 13 itu sudah kami sampaikan bahwa kami turun kembali, anak-anak turun kembali itu tanggal 13. Sehingga mereka sudah siap untuk mendrop makanan di tanggal 13. Kalau totalnya itu 400, sekitar 450 dengan gurunya.
3: Masa jeda program MBG ini menjadi momentum untuk pembenahan jalannya program di seluruh wilayah. Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan gizi yang lebih baik. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Jubaida di Tarakan. Silakan Jubaida.
0: Terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pendengar kita ke Bumi Tunontakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar dari Nunukan, sore ini ada rekan Angel. Selamat sore, Angel.
1: Halo, selamat sore juga Zubaida.
0: Iya, gimana kabar Nunukan sore ini, Angel?
1: Kabar baik, Nunukan. Cuacanya juga sangat cerah sekali, Zubaida.
0: Oke, ada informasi apa, Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Dinas Perhubungan Nunukan mengusulkan kembali trek perintis Bus Damri yang sempat tertunda.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Dinas Perhubungan Nunukan mengusulkan kembali trek perintis Bus Damri yang sempat tertunda. Realisasinya ditargetkan berlangsung pada 2027 melalui dukungan anggaran Kementerian Perhubungan. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Rencana pengoperasian Bus Damri perintis rute Bambangan Aji Kuning yang sempat tertunda akibat efisiensi anggaran kembali diusulkan. Berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan, trayek tersebut diproyeksikan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Mahyudin.
3: Jadi begini, untuk rute Bambangan Aji Kuning itu sebenarnya dari tahun 2025. Cuman karena waktu itu efisiensi sehingga anggaran itu ditarik kembali. Tetapi sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan, puasanya diusulkan kembali di tahun 2027. Pengusulannya 2026, tetapi insya Allah mungkin realisasinya di 2027.
2: Usulan trayek tersebut telah disampaikan kembali kepada Kementerian Perhubungan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi masyarakat perbatasan. Selain rute Bambangan Aji Kuning, pemerintah Kabupaten Nunukan juga mengajukan tambahan trayek baru. Kedua trayek tersebut menghubungkan Pasar Yamaker dengan Binusan dan Pasar Yamaker dengan Pasar Mamolo.
3: Sungguhnya kemarin itu trayek yang diminta itu hanya satu saja. Cuman dari pemerintah kabupaten menginginkan bahwa Nunukan juga ditambah lagi dua trayek, yakni trayek dari Yamaker ke Binusan, kemudian Yamaker ke Pasar Mamolo.
2: Ketiga trayek perintis itu direncanakan berjalan bersamaan pada tahun 2027 mendatang. Pendanaannya akan disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan Kementerian Perhubungan.
4: Oke. Itu di tahun yang sama 2027 juga atau di tahun yang berbeda? Beda Pak, untuk yang buat penunjukan itu?
3: Rencananya di 2027.
4: Oh, berarti berbarengan ya Pak?
3: Berbarengan, sesuai dengan anggaran yang disiapkan nanti dari Kementerian Perhubungan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Rekan Zubair, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara, dan pendengar mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya ada rekan Amin. Selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Jube.
0: Iya, gimana kabar Palangkaraya sore ini Amin?
1: Wah, kabar kami dalam keadaan sehat luar biasa. Cuaca cerah sampai sore nih Jube. Bagaimana kalau di Tarakan sendiri?
0: Iya, kalau di Tarakan sore ini juga masih lumayan cerah, Amin ya.
1: Baik.
0: Ada informasi apa Amin dari Palangkaraya?
1: Dari Palangkaraya Jube terkait tentang Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dorong percepatan penambahan rute penerbangan ke Murung Raya Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait tentang Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mendorong penambahan rute pesawat mengingat tingginya intensitas mobilitas masyarakat dari dan menuju Kabupaten Murung Raya. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya-upaya pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan di wilayahnya.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menilai tingginya intensitas mobilitas masyarakat dari dan menuju Kabupaten Murung Raya menjadi alasan kuat untuk menambah kapasitas layanan transportasi udara. Menurutnya kehadiran pesawat berkapasitas 24 kursi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mempercepat akses perjalanan. Ia menjelaskan selama ini tingginya permintaan membuat calon penumpang harus memesan tiket jauh-jauh hari agar dapat memperoleh kursi. Kondisi tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan jasa transportasi udara ke Murung Raya maupun keluar daerah masih sangat tinggi.
2: Karena intensitasnya cukup besar, ya, para pengguna jasa udara ini, tentu tadi Pak Bupati menyampaikan menambah jumlah seat melalui hadirnya pesawat yang berkapasitas dengan 24 seat. Nah, sehingga ini akan lebih mempermudah, mempercepat, ya, jarak dan urusan orang, ya, yang melakukan mobilisasi dari murah maupun keluar, ya, tidak menunggu. Katanya kan kita dengar kalau harus pesan tiketnya nanti sekian hari, jauh-jauh hari harus pesan dulu untuk mendapatkan seat itu. Nah, berarti kan sangat besar sekali antusias orang akan menggunakan jasa ini. Nah, sehingga ini juga akan, ya, sekali lagi ini akan melancarkan lah, ya, upaya-upaya pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan di wilayahnya.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Rahmanto Muhyiddin mengatakan, kondisi geografis Kabupaten Murung Raya menjadikan pembangunan infrastruktur khususnya jalan harus diutamakan sebagai salah satu kebutuhan utama untuk memperlancar konektivitas, mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa.
4: Kita menyadari Kabupaten Murung Raya ini adalah kabupaten paling ujung, paling utara lah, ya, di Kalteng. Jangkauan ke ibu kota provinsi cukup jauh. Nah, maka infrastruktur jalan ini menjadi penting untuk terus kita tingkatkan. Dan satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat luas kita bahwa jalan ini dia memiliki kualifikasi. Ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, tentu seluruh kewenangan ini memang tetap terhubung kepada pemerintah daerah. Contoh misalnya hari ini seperti Kabupaten Murung Raya menuju Kabupaten Gunung Mas, kemudian Gunung Mas menuju Kabupaten Kota Palangkaraya, ini adalah kewenangan balai, kewenangan nasional. Nah, yang terhubung ke pemerintah daerah itu adalah kita memastikan agar usulan ini tetap terus kita sampaikan kepada pemerintah pusat, ya, dikawal dari tahun ke tahunnya.
3: Meski sebagian ruas jalan utama menuju Murung Raya seperti jalur Murung Raya Gunung Mas hingga Gunung Mas Palangkaraya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, pemerintah daerah atau kabupaten tetap berperan aktif mengawal proses pembangunannya. Setiap tahun usulan peningkatan infrastruktur terus disampaikan kepada pemerintah pusat agar konektivitas menuju Murung Raya semakin baik dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Jube, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan.
0: Ya, terima kasih Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara, ya, edisi Sabtu 27 Juni 2026 dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat sore sekali lagi. Gimana? Udah cukup senang begitu ya? Udah olahraga di sore hari ini? Atau mungkin cukup senang bersantai ria dengan kopinya? Atau yang lagi nyiram-nyiram tanaman di sore hari ini? Atau yang lagi masak-masak ya? Selamat menikmati aktivitas Anda. Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitasnya. Pendengar, sore-sore begini biasanya ada satu kejadian yang sering kita alami, apalagi setelah makan siang, duduk santai atau sedang mendengarkan radio sambil rebahan, tiba-tiba wah gitu ya. Menguap gitu pendengar ya. Nah, pendengar, pernah enggak sih baru melihat orang menguap, kita juga menguap juga gitu. Padahal tidak ngantuk, menular gitu ya. Tidak capek, tapi tiba-tiba ikut aja pengen nguap gitu. Ini menarik ya pendengar ya. Karena ternyata menguap itu punya fakta unik. Banyak orang mengira menguap hanya tanda mengantuk pendengar, padahal tidak selalu begitu. Menurut beberapa penelitian pendengar, menguap bisa terjadi karena tubuh sedang mengatur kondisi tertentu, termasuk membantu proses pergantian udara dan menjadi tingkat kewaspadaan. Jadi ketika

Jika kita menguap, tubuh seperti sedang melakukan reset kecil, mirip seperti komputer yang sedang perlu penyegaran. Jadi pendengar ya, bedanya kalau komputer tuh ditekan tombol restart. Nah, kalau manusia cukup buka mulut sebentar dan pendengar ya, itu tadi menguap. Dan yang lebih unik lagi, menguap itu tadi bisa menular. Ya, benar. Melihat seseorang menguap bisa membuat kita ikut menguap juga pendengar. Misalnya, sedang ngobrol dengan teman. Teman menguap, 5 detik kemudian kita ikut melakukan itu. Teman bilang, lah kok ikut menguap juga gitu ya kan? Kita jawab ya, loh kamu duluan gitu ya. Fenomena ini disebut dengan contagious yawning pendengar ya, atau menguap menular. Sekali lagi, fenomena ini disebut dengan contagious yawning atau menguap menular. Dan para peneliti mengaitkan dengan kemampuan manusia untuk merespon dan meniru perilaku orang lain. Jadi, kalau ada yang bilang jangan nguap nanti ikut ngantuk, belum tentu ya juga pendengar ya. Bisa jadi otak sedang merespon lingkungan sekitar. Ada juga fakta menarik lainnya, di mana beberapa hewan juga bisa menguap pendengar. Mulai dari anjing, kucing, sampai beberapa jenis primata. Bahkan pada hewan tertentu, menguap bisa berkaitan dengan komunikasi sosial. Jadi ternyata menguap bukan hanya kebiasaan manusia ya pendengar ya, tapi juga ada beberapa kebiasaan dari binatang di sana. Dan tapi ingat juga, kalau menguap terus menerus dan disertai dengan rasa lelah, kurang tidur atau gangguan kesehatan tertentu, tentunya tubuh sedang memberi tanda bahwa kita perlu memperhatikan kondisi diri ya. Karena tubuh itu sebenarnya pintar memberi pesan pendengar. Cuman kadang kita yang suka mengabaikan pesan-pesan tersebut. Sama seperti baterai handphone, kalau udah merah gitu ya bisanya muncul peringatan. Tapi manusia kadang sudah capek masih bilang, ah nanti aja istirahatnya ya. Masih ada yang bisa dikerjakan, masih lancar gosip kita sampai jam 2 malam gitu ya. Padahal tubuh juga butuh waktu untuk diisi ulang. Jadi pendengar, mulai sekarang kalau menguap jangan langsung dianggap atau dijudge sebagai malas. Bisa jadi itu sedang permintaan dari tubuh untuk perhatian kita. Yang penting ya tetap jaga pola tidur, istirahat yang cukup, dan dengar sinyal dari tubuh kita. Nah itu tentunya juga baik untuk kita. Demikian pendengar, fakta unik di sore hari ini. Ternyata hal sederhana seperti menguap saja punya cerita menarik ya. Terima kasih sudah stay di ProSat dari Palangkaraya. Tetap santai, tetap sehat. Dan jangan lupa kalau mulai menguap saat dengerin radio, jangan matikan radionya. Mungkin tubuh Anda cuman minta istirahat ya. Pastinya harus dengerin suara Nurdin dan lagu-lagu terbaik di sore hari ini. Kali ini Nurdin mau muterin lagu dari BCL ya untuk Anda ya, dengan judul Dari Hati.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Mama Palarang dari Judika dengan tren kita menit 57 lepas pukul 16 dan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadir dalam Gema Nuansa Senja di edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Bagi Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas saja, atau mungkin yang sedang bersantai, selamat bersantai aja di sore hari ini ya. Menikmati weekend dengan berbagai cara adalah hal yang bisa kita apresiasi kepada diri kita sendiri ya. Dan lagu closing ada The Bagindas, Apa Yang Terjadi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah. Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya baik pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, menit ke-20 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita bersua dalam program Gema Nuansa Senja. Pendengar, dan kita informasikan untuk waktu maghrib di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya akan jatuh di menit 29 lewat 17 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda sajian pengajian Al-Quran, nantinya akan membawakan Quran Surat An-Naba ayat 1-20 bersama Ahmad Baihaqi, SPDI dan Hajah Kustiah yang akan mengemadi ruang dengar Anda sembari menunggu waktu maghrib yang akan masuk di menit 29 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

لنخرج به حبا ونباتا وجنة.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidur untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: UKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau enggak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya, Neng. Dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa enggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan nanti pendengar, kita akan hadir lagi di ruang dengar Anda di pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan Warta Berita Daerah. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Wah, kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Sabtu 27 Juni 2026. Berbagai informasi penting yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Presisi, maju, jaya, terus selalu mengabdi untuk masyarakat Kalimantan Tengah.
2: Perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini.
0: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah sore hari ini. Pendengar, kita awali dengan informasi pertama dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-80, Fun Bike dan Jalan Sehat diikuti ribuan masyarakat Palangkaraya. Dan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menyatakan bahwa momentum HUT Bayangkara ke-80 sebagai ajang kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga Kalimantan Tengah tetap aman, kondusif dan terus berkembang. Selengkapnya, Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Presisi, maju, jaya, terus selalu mengabdi untuk masyarakat Kalimantan Tengah.
3: Hari ulang tahun Bayangkara ke-80 berlangsung meriah. Selain bertabur hadiah door fresh hingga 8 tiket umroh bagi masyarakat, kegiatan Fun Bike dan Jalan Sehat diikuti ribuan warga masyarakat Kota Palangkaraya yang berkumpul di lapangan Barigas Mapolda Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan, Hari Bayangkara ke-80 bukan sekedar peringatan lahirnya Kepolisian Republik Indonesia, namun juga merupakan upaya memperkokoh kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga Kalimantan Tengah tetap aman, kondusif dan mampu terus berkembang. Hari Bayangkara menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang pengabdian polisi, juga memperkuat komitmen bersama dalam membangun hubungan yang semakin erat antara Polri, pemerintah dan masyarakat. Dijelaskan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, keamanan dan kesehatan merupakan dua pondasi penting bagi kemajuan daerah, sehingga olahraga massal seperti Fun Bike dan Jalan Sehat memiliki makna yang lebih besar dibanding sekedar aktivitas rekreasi. Karena masyarakat sehat lebih produktif, memiliki semangat berkarya, dan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan daerah.
1: Presisi, maju, jaya, terus selalu mengabdi untuk masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya umumnya Indonesia, untuk menuju Kalteng yang berkah, Kalteng yang maju, Kalteng yang sejahtera, untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045.
3: Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kalteng dan seluruh unsur Porkopimda yang terus membangun sinergi bersama Polri. Menurutnya, berhasil menjaga keamanan daerah tidak mungkin dapat dicapai tanpa dukungan seluruh komponen masyarakat. Iwan Kurniawan juga mengapresiasi wajah Kota Palangkaraya yang semakin bersih, tertata, dan nyaman.
4: Terima kasih banyak atas kehadiran dan juga penyelenggaraan kita hari ini, yaitu kita jalan santai, tadi Fun Bike. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa hari ini kita bisa jalan dengan Bapak Gubernur beserta Forkopimda. Kita bisa menikmati bagaimana Kota Palangkaraya yang bersih, yang rapi, cantik, itu semua. Kita kalau lihat tadi bundaran besar, bagaimana Pak Gubernur mengupayakan bundaran besar itu semakin cantik.
3: Di kesempatan tersebut, Kepala Badan Intelijen Daerah Kabinda Provinsi Kalimantan Tengah Marsekal Pertama Muhammad Nur mengapresiasi kegiatan Fun Bike dan Jalan Sehat yang digagas Polda Kalteng dan berharap sinergi antara TNI dan Polri semakin kuat.
5: Dirgahayu Bayangkara ke-80, semoga Polri lebih profesional dan dicintai oleh rakyat. Polri untuk masyarakat, dan kita apresiasi kinerja Polda Kalimantan Tengah sampai saat ini alhamdulillah Kalimantan Tengah aman dan kondusif.
3: Kegiatan Panbaik dan Jalan Sehat HUT Bayangkara ke-80 selain bertabur hadiah juga tiket umroh dari Polda Kalteng dan pemerintah provinsi juga sebagai momen mempererat kepercayaan publik kepada Polri sekaligus memperkokoh sinergi antara aparat keamanan pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama mengatasi tantangan pembangunan, menjaga persatuan dan mewujudkan Kalimantan Tengah aman, sehat dan maju. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana rumah sakit khusus penanganan penyakit kanker yang berlokasi di Guangzhou, China membuka kantor perwakilan di kota Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini.
6: Modern Cancer Hospital Guangzhou akan membuka kantor perwakilan di Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Rumah sakit khusus kanker yang berlokasi di Guangzhou, China tersebut berkomitmen memberikan pelayanan medis profesional dengan dukungan teknologi modern, tenaga medis berpengalaman, serta pendekatan penanganan kanker yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kepala Kantor Perwakilan Modern Cancer Hospital Guangzhou, Leo Adano mengatakan, Palangkaraya menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi layanan kesehatan internasional yang digelar oleh Perwakilan Rumah Sakit Kanker Guangzhou. Banyak warga dinilai masih membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai layanan kesehatan yang ditawarkan, serta metode penanganan penyakit yang tersedia di rumah sakit tersebut.
2: Bahwa di Kalimantan, perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini. Khususnya di Palangkaraya dulu ya, di Kalteng, dengan jangkauan sosial media yang kita punya, dan ternyata dari tim rumah sakit juga melihat ini sebagai timing yang pas. Memang sudah beberapa kali kunjungan dari rumah sakit juga untuk melakukan sosialisasi. Melihat hal itu, kelihatannya animo dari masyarakat Kalimantan Tengah khususnya yang ada di Palangkaraya membutuhkan informasi lebih mendetail lagi. Ini kita harus compare, yang tidak bisa terlepaskan adalah keilmuannya yang lebih mutakhir.
6: Ia menilai biaya pengobatan memang tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan yang diterima. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih utuh ketika mempertimbangkan pilihan pengobatan, terutama untuk penanganan penyakit yang membutuhkan teknologi dan keahlian medis tingkat lanjut. Sementara itu, salah satu peserta Sugianto menyambut baik kehadiran perwakilan rumah sakit tersebut di Palangkaraya. Menurutnya, masyarakat yang sedang berjuang melawan penyakit tidak boleh kehilangan harapan. Selama terus berusaha mencari pengobatan, selalu ada peluang untuk memperoleh penanganan terbaik. Karena setiap penyakit pada dasarnya memiliki harapan untuk ditangani dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis.
7: Jadi menyambut baik, ya, karena tadi sudah disampaikan pada sesi acara tadi bahwa namanya orang sakit jangan putus asa, yang penting tetap berusaha. Karena obat bisa ditemukan di mana-mana, tiap sakit pasti ada obatnya. Jadi dengan kehadirannya ini kami menyambut sangat baik.
6: Kehadiran kantor perwakilan ini diharapkan menjadi pusat informasi dan pelayanan awal bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai layanan medis, konsultasi awal, hingga pendampingan proses keberangkatan pasien untuk memperoleh perawatan Modern Cancer Hospital Guangzhou, China. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke Kabupaten Kapuas, di mana Kabupaten Kapuas pemerintahnya terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melakukan kegiatan pendampingan manajemen risiko perangkat daerah tahun anggaran 2026, di mana Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis Isangkai saat rapat di rumah jabatan Bupati Kapuas mengatakan kegiatan ini diinisiasi Inspektorat Kabupaten Kapuas dan diikuti sekitar 120 peserta yang terdiri Kepala PD, Sekretaris PD, Kasubag Umum, serta pejabat yang membidangi fungsi perencanaan. Pendampingan juga melibatkan tim auditor dan fasilitator Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah. Sementara itu, Inspektur Kabupaten Kapuas Agnes Satriari Perwi Jati mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Menurutnya, penerapan manajemen risiko bukan lagi sekedar kewajiban, tapi melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh PD mampu menyusun profil risiko yang akan akurat serta menetapkan rencana tindak pengendalian yang efektif demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel, dan transparan. Pendengar, persaingan ketat bisnis digital perlu diantisipasi para pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM yang sudah merambah promosi dan penjualan secara online. Perubahan tren harga kompetitif dan mewajibkan para pelaku usaha untuk menyusun strategi marketing yang efektif. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melapor.
8: Share branding itu kan, harganya sekian-sekian, di situ sebetulnya persaingan ketat.
9: Kemajuan teknologi digital memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan usaha di tengah masyarakat. Berbagai platform digital memudahkan pelaku usaha melakukan promosi, melayani transaksi, hingga menjual produk kepada konsumen dengan lebih cepat dan luas. Pelaku UMKM bidang konveksi, Revin, mengatakan perkembangan bisnis digital tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga meningkatkan persaingan antar pelaku usaha. Menurutnya, setiap pelaku usaha dituntut mampu menawarkan harga yang kompetitif, membangun branding yang kuat, serta memberikan pelayanan terbaik agar mampu menarik minat konsumen.
8: Kalau sekarang kan tidak. Teman-teman melihat IG, teman-teman melihat bahkan di WhatsApp sekarang kan sudah bisa untuk share branding itu kan. Harganya sekian-sekian, di situ sebetulnya persaingan ketat.
9: Sementara itu, dosen Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ahyar Junaidi, mengatakan pelaku usaha perlu menyusun strategi pemasaran yang tepat agar mampu bersaing di era digital. Selain memanfaatkan media sosial secara maksimal, pelaku usaha juga harus mampu membaca tren dan minat masyarakat yang berubah dengan cepat.
10: Yang kedua adalah perubahan dari sisi perilaku konsumen. Sekarang itu luar biasa, itu konsumen kita tuh perilakunya tuh bahkan bisa dilihat tuh dalam hitungan tadi minggu udah ada yang berubah, hari ini pengennya apa, minggu depan beda lagi pengennya itu. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh para pelaku usaha gitu, bisnis.
9: Melalui pemanfaatan teknologi digital yang tepat, pelaku usaha memiliki peluang untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing. Namun, keberhasilan bisnis tetap bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam beradaptasi dengan perubahan serta memahami kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
11: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Buraya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok.

0: Ya baik pendengar, pengarusnamaan gender menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas memperoleh hak kesempatan dan perlakuan yang setara di berbagai bidang kehidupan. Berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana bersama Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kalimantan Tengah, Samsiah.
1: Baik, selamat sore pendengar. Pengarusutamaan gender menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas terutama di Kalimantan Tengah memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara di berbagai bidang kehidupan. Namun, perempuan penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, hingga perlindungan dari diskriminasi. Berikut wawancara saya bersama Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Syamsiah. Bagaimana Ibu Syamsiah memaknai pengarusutamaan gender dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi kaum penyandang disabilitas begitu, Bu?
2: Ya, untuk pilar utama pengarusutamaan gender untuk akses kesetaraan lah. Ya, karena memastikan kedua belah pihak itu memiliki peluang yang sama untuk mengakses sumber daya dan layanan. Sepertinya itu sangat penting untuk melibatkan laki-laki dan perempuan, terutama perempuan penyandang disabilitas. Itu yang kita harapkan, terutama adanya Perda di Kalimantan Tengah yang sudah disahkan tahun 2025 nomor 7 itu kan. Dan berdasarkan regulasi yang lain juga, yang pertama Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 itu tentang hak-hak penyandang disabilitas, dan juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, untuk memberikan supaya bagaimana hak penyandang disabilitas itu, terutama perempuan disabilitas lah, dan juga perempuan masyarakat adat penyandang disabilitas, nah di dalam semua sektor. Nah, untuk bagaimana implementasinya nanti. Nah, kami harapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8, itu Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas tahun 2016 itu di lintas sektor. Nah, untuk setiap lintas sektor harus mempunyai program untuk akomodasi yang layak, yang inklusif.
1: Oke, Bu, pertanyaan selanjutnya, Bu, mungkin apa tantangan yang paling sering dihadapi oleh penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah, terutama perempuan, Bu, dalam memperoleh hak yang setara begitu, Bu?
2: Nah, memang banyak tantangan kita, terutama untuk infrastruktur, terus bagaimana untuk perempuan yang menyandang penyandang disabilitas ketika ada kekerasan misalnya kan. Nah, juga untuk bagaimana mereka dibully. Nah, itu seharusnya itu harus ada dukungan juga dari lingkungan maupun masyarakat setempat selain pemerintah, ya. Bagaimana mereka memahami bahwa undang-undang penyandang disabilitas itu sudah ada dan mereka mempunyai hak. Dan itu sebenarnya memahami itu bukan hanya bagaimana orang lain, tetapi mereka sendiri menyadari bahwa mereka tidak boleh melakukan hal yang sama dengan apa yang sudah dilakukan orang lain yang melanggar undang-undang, terutama untuk hak perempuan masyarakat adat, misalnya dikawinkan secara adat, karena itu kan apa namanya, ketika pemerkosa itu tidak bisa dikawinkan dengan korban misalnya, tetapi karena masyarakat adat ingin bagaimana itu tidak terjadi aib, nah banyak orang yang mengambil keputusan tidak berdasarkan hukum. Mereka mengawinkan korban misalnya dengan menutupi orang lain dibayar untuk menutupi aib tersebut. Tapi sebenarnya aib itu tetap ada. Itu juga untuk kesehatan reproduksi juga. Nah, keputusannya juga keluarga yang mengambil ketika mereka mengambil kesimpulan sendiri gitu kan. Untuk apa namanya, kesehatan reproduksinya.
1: Baik, Bu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimana peran dari organisasi penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah dalam mendorong kesetaraan gender ini, Bu?
2: Ya, memang kita di lintas sektor, kita memang mendorong seperti kita membuat tadi pengawalan untuk yang sudah kita lakukan untuk pembuatan Perda bersama Pak Juniarendi waktu itu ketua. PPDI di Kalimantan Tengah, kita mengawali sudah disahkan untuk perda kita. Itu sungguh-sungguh sangat kami berterima kasih kepada DPR, itu Bu Napsia waktu itu sebagai ketua Dewan Komisi 3 dan juga gubernur juga sebagai orang yang mengambil kebijakan. Nah, itu yang sangat kami berterima kasih, dan jangan sampai tidak diimplementasikan dengan benar sesuai undang-undang, bahwa hak itu harus diimplementasikan sesuai dengan undang-undang karena itu kebutuhan. Karena disabilitas ini ketika ada hambatan maka dia penyandang disabilitas. Nah, itu itu satu, dan juga dengan akomodasi yang layak di setiap sektornya.
3: Baik, terima kasih Bu Syamsia, ketua ya, Buya, ketua HWDI atas informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat di Kalimantan Tengah, khususnya penyandang disabilitas, Bu. Selamat sore, Bu. Iya, itu tadi pendengar wawancara saya bersama Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Kalimantan Tengah, Syamsia, terkait dengan pengaruh setamaan gender pada kaum disabilitas di Kalimantan Tengah. Semoga bermanfaat. Kembali ke studio.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Aga Jaya. Bijaksana pendengar. Kita menuju informasi berikutnya dari Barito Selatan, di mana dalam hal ini Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri bersama dengan istri, Wakil Ketua 1 DPRD Barito Selatan Idam, serta Komandan Kodim 1012 Buntok Letkol Infantri Muhammad Edi menyambut kedatangan Kepala Staf Korem atau Kasrem 102 Pancu Panjung dari Palangkaraya, Kolonel Infantri Victor Andika Jokro di halaman Makodim 1012 Buntok, di mana penyambutan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Turut hadir juga dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Porkopimda dan Kabupaten Barito Selatan serta Ketua Tim Percepatan Pembangunan Barsel Haji Hasanuddin Agani. Dan dalam kesempatan tersebut Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kunjungan Kasrem 102 Panju Panjung ke Kota Buntok. Menurutnya kehadiran Kasrem menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan dan koordinasi antara pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan dengan jajaran TNI dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas keamanan, di mana kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat solidaritas, disiplin, dan semangat pengabdian prajurit dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan mendukung program pembangunan di wilayah Kabupaten Barsel. Pendengar, informasi terakhir terkait dunia olahraga, Timnas Prancis memastikan diri sebagai juara grup I di Piala Dunia 2026, sedangkan yang setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 4-1 di Boston Stadium, di mana Osman Dembele menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick pada babak pertama, sementara Desir Du menutup pesta gol di penghujung laga, dan hasil ini membawa Les Blues lolos ke babak 32 besar dengan skor dan rekor yang sempurna. Selengkapnya kita dengarkan bersama

Prancis memastikan diri sebagai juara grup I Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 4-1 di Boston Stadium Sabtu 27 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut diraih berkat penampilan gemilang Ousmane Dembele yang mencetak 3 gol pada babak pertama. Dembele mencetak hat-trick hanya dalam waktu 25 menit, sementara satu gol lainnya disumbangkan Desire Doe pada penghujung pertandingan. Norwegia hanya mampu membalas satu gol melawan Telo Asgard. Prancis langsung tampil menekan sejak peluit awal dibunyikan. Tim asuhan Didier Deschamps mendominasi penguasaan bola dan membuka keunggulan pada menit ke-7. Berawal dari umpan matang Kylian Mbappe, Ousmane Dembele sukses menaklukkan Egil Cevic melalui penyelesaian jarak dekat sehingga skor berubah menjadi 1-0. Dominasi Les Blues berlanjut pada menit ke-20, serangan balik cepat kembali dipimpin Mbappe yang mengirim umpan kepada Dembele. Winger Prancis ini kemudian melepas tendangan keras dari luar kotak penalti yang meluncur ke sudut gawang tanpa mampu dijangkau Cevic. Prancis pun memperluas keunggulan menjadi 2-0. Norwegia sempat memberikan perlawanan cepat hanya 1 menit setelah kebobolan gol kedua. Andreas Kjelderup mengirim umpan kepada Telo Asgard yang berdiri bebas di dalam kotak penalti. Asgard sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 lewat sepakan ke sudut kiri bawah gawang Mick Maignan. Namun, Prancis kembali menunjukkan kualitasnya pada menit ke-32. Aurelien Tchouaméni mengirim umpan terukur kepada Dembele yang lolos dari kawalan bek Norwegia. Dengan penyelesaian yang tenang, pemain Paris Saint-Germain ini mencetak gol ketiganya sekaligus, membukukan hat-trick skor 3-1, bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Norwegia berusaha meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Peluang emas hadir pada menit ke-71 ketika Oscar Bob menerima umpan matang di dalam kotak penalti, namun tembakannya berhasil dimentahkan Mick Maignan yang tampil sigap menjaga gawang Prancis. Saat Norwegia terus berupaya mencari gol tambahan, Prancis justru memastikan kemenangan pada masa injury times. Pada menit ke-90, Brandley Barcola mengirim umpan lambung ke kotak penalti yang disambut sundulan Desire Doe. Bola bersarang di sisi kanan gawang dan mengubah skor menjadi 4-1. Hasil tersebut memastikan Prancis menyapu bersih 3 pertandingan, fase grup dan finish sebagai juara grup I. Sementara itu, Norwegia tetap melaju ke babak 32 besar dengan status runner-up grup. Sabella Indah Sari melaporkan.

Ya, mendengar demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk informasi-informasi aktual lainnya, pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
3: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
4: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
1: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
1: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
2: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
3: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
2: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
4: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
5: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh pelatihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
4: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
5: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
6: Sama, teman-teman sama. Tengah kerja aja masalah. Yang kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, tapi surau kan, dengan masih tentara Jawa, jadi surau sempatkan hari libur. besar loh di Pulau Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, harusnya berapa? 900-an.
7: 900-an. Ini pengagusian capaian progres.
6: Progres masih bagus, ini masih berapa? 6%. 6%. Bagus, Mas Ken. Ini encourage pengurus saya bisa ngebut yang terpilih jadi selesai. Tapi ya harus diakui tahun ini kan perusahaan cuma satu tambahan tenaga kerja, ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
5: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
9: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
8: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
10: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
8: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Itu dari hasil sucikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
12: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
13: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
12: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
13: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
14: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
13: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Daraen. Ain.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
17: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
18: Kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
17: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
20: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
21: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
22: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
21: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
20: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2. meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
1: Ika Anshu akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
2: Variante, pero bueno, todo el mundo está listo y preparado para el encuentro.
20: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Shalom pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar, kami kembali hadir dalam program Mimbar Agama Kristen, sebuah ruang renungan dan penguatan iman yang hadir untuk menemani waktu malam Anda dengan pesan-pesan kasih, harapan, dan kehidupan yang bersumber dari firman Tuhan. Pendengar yang diberkati, dalam perjalanan hidup terkadang ada banyak hal yang bisa membuat langkah iman kita menjadi berat. Ada keraguan, ada kekhawatiran, adanya godaan, bahkan berbagai persoalan yang membuat kita kehilangan fokus dalam menjalani panggilan Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita pendengar bahwa iman yang sudah kita bangun jangan sampai terhalang oleh hal-hal yang menjauhkan kita dari kebenaran. Maka dari itu dalam Mimbar Agama Kristen di malam hari ini, kita mengangkat tema, jangan biarkan imanmu terhalang, sebagaimana tertulis dalam Galatia 5 ayat 7-12. Dan untuk menyampaikan firman di malam hari ini, telah hadir bersama kita Bapak Pendeta Denny Ewe Lohenevesi, STH, selaku penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kita sapa dulu. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta.
2: Shalom, Mas Amin. Selamat malam para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Palangkaraya.
1: Gimana kabarnya Bapak Pendeta Denny?
2: Luar biasa, sehat.
1: Wah, selalu beri energi positif kepada amin. Kita ya Bapak amin, Pendeta. Amin. Dan pendengar, saya mengajak Anda semua yang mendengarkan kita untuk menyiapkan hati dan pikiran menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kepada Bapak Pendeta kami persilahkan untuk penyampaian firman Tuhan.
2: Oke, terima kasih Mas Amin. Selamat malam, shalom, salam sejahtera Ibu Bapak pendengar setia Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Palangkaraya. Kembali kita bersama dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan saya sudah sampaikan tadi, Dani Lohenevesi, STH, Penyuluh Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, akan membersamai Ibu Bapak sekalian pada saat ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca Kitab Galatia pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-12 dengan perikop kemerdekaan Kristen. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi, aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu, itu mengeberikan diri saja dirinya. Sampai demikian jauh pasal pembacaan Alkitab bagi kita. Pendengar setia mimbar agama Kristen RRI Pro 1 Palangkaraya yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat seorang pelari yang sedang memimpin perlombaan, tapi tiba-tiba dia tersandung atau dia dihalangi oleh orang lain? Padahal ia memiliki kemampuan untuk mencapai garis akhir. Dan itu bukan karena ia tidak kuat, bukan karena dia tidak mampu, tapi karena ada sesuatu yang menghambat langkahnya untuk mencapai garis finish itu. Saudara, itulah gambaran yang dipakai Rasul Paulus ketika menulis surat penggembalaan ini kepada jemaat di Galatia. Paulus berkata, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak mentaati kebenaran?" Galatia pasal 5 ayat yang ke-7 dan sekitar hari ini. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Galatia telah memulai kehidupan iman dengan baik. Mereka telah menerima Injil dan hidup dalam kasih karunia Kristus. Namun kemudian ada ajaran yang muncul dan membuat mereka berpikir bahwa keselamatan harus diperoleh dengan usaha manusia, kerja keras manusia. Akibatnya langkah iman mereka mulai terhambat. Saudara, hal yang sama ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya ajaran yang keliru, tapi juga kekhawatiran, kesibukan, godaan, kekecewaan, bahkan keberhasilan yang membuat kita perlahan menjauh dari Tuhan. Ada banyak hal yang bisa menghambat langkah iman kita menuju kepada Kristus. Iman tidak hilang dalam sekejap, tapi seringkali memudar sedikit demi sedikit karena kita membiarkan hal-hal lain mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik Kristus. Bapak ibu saudara, izinkan saya membagikan sebuah ilustrasi. Ada seorang petani memiliki saluran air yang mengalir ke sawahnya dengan baik. Setiap hari air itu mengalir deras, sehingga tanaman tumbuh dengan sangat subur. Suatu hari, tanpa disadari, ranting, daun, dan lumpur sedikit demi sedikit menumpuk di saluran itu. Dan pada akhirnya, memang tidak ada satu yang tampak besar yang menghambat aliran itu. Namun karena dibiarkan sedikit demi sedikit, maka aliran itu menjadi semakin kecil. Hingga akhirnya sawah itu mulai mengering. Petani itu tidak membutuhkan sumber air yang baru. Dia hanya perlu membersihkan apa yang menghalangi aliran air itu. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Firman-Nya tetap hidup, Roh-Nya tetap bekerja. Namun seringkali ada ranting-ranting dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, baik itu kepahitan, dosa yang dipelihara, rasa nyaman, atau berbagai kesibukan yang menghalangi kita menikmati aliran kasih karunia itu. Bisa saja katakan ada kekecewaan, ada kepahitan di dalam hati kita. Atau banyak orang beralasan, oh saya sibuk, sehingga tidak punya waktu untuk hidup bersekutu dengan Tuhan. Hal ini hal yang sederhana, hal yang kecil, tapi kalau dibiarkan, maka sedikit demi sedikit, dia akan mengambil tempat dan membuat anugerah Allah itu, kasih karunia Tuhan itu terhambat di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, sebagaimana tema kita, jangan biarkan imanmu terhalang. Ini juga mau mengingatkan kita sebagai orang percaya. Iman bukan sekedar hubungan baik kita dengan Tuhan melalui peribadatan dan sebagainya, tapi bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita. Seringkali orang menganggap bahwa oh saya sudah terlalu suci untuk bergabung atau bergaul dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Padahal justru itu kita memancarkan kasih karunia Allah melalui hubungan kita dengan sesama, dimanapun kita berada. Apa yang kita buat untuk seseorang yang paling hina, itu yang kita buat untuk Tuhan. Kata firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita ini mengajarkan banyak hal tentang bagaimana kita beriman, tentang bagaimana kita menjaga iman kita kepada Tuhan, dan bagaimana kita memperlakukan sesama kita sehingga iman kita tidak terhalang-halangi. Ya, terkadang kita merasa sudah paling atas, sudah paling hebat. Kita tidak pernah mau melihat ke bawah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu hari ini Tuhan melalui firman-Nya mengajak kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Apa yang sedang menghalangi langkah iman saya? Mungkin Tuhan sedang memanggil kita untuk kembali setia membaca firman, kembali setia berdoa, bersekutu, mengampuni, membagi kasih kepada sesama, atau kembali melayani dengan sukacita. Jangan pernah menutup diri dari siapapun yang ada di sekeliling kita. Mereka adalah gambar Allah. Mereka juga menjadi gambar Allah di dalam kehidupan kita. Dan tanggung jawab kita adalah menghadirkan damai sejahtera Allah itu bagi siapapun yang ada di sekeliling kita. Jangan biarkan iman kita terhalang. Teruslah berlari menuju garis akhir dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Sebab Dialah yang memulai dan yang akan menyempurnakan iman kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,

0: Karena apa? Perintah Tuhan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan tidak memerintah kita kasih sesama iman kita, sesama orang yang seiman. Tuhan tidak memerintahkan kita mengasihi orang yang sesama segereja dengan kita, tidak. Tapi Tuhan mengajarkan di dalam perintah atau hukum kasihnya untuk mengasihi sesamamu manusia. Artinya, memanusiakan manusia menjadi panggilan kita dimanapun kita berada. Jangan berkata bahwa kita tidak mampu. Pada saatnya Tuhan akan memampukan kita. Oleh karena itu, mari kita memulai segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Minta Tuhan ada bersama-sama kita, maka Dia akan menyempurnakan iman kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Tunjukkanlah kepada kami apapun yang menghalangi pertumbuhan iman kami. Tolong kami membersihkan hati kami dan dari segala sesuatu yang menjauhkan kami dari-Mu. Berikan kami kekuatan untuk tetap setia berlari dalam perlombaan iman sampai akhir. Sehingga hidup kami adalah hidup untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
1: Amin. Demikian pendengar telah bersama-sama kita mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Mimbar Agama Kristen dengan tema Jangan Biarkan Imanmu Terhalang bersama Bapak Denny. Ya. Di mana melalui renungan malam ini, seperti yang Bapak Pendeta tadi bilang, kita kembali diingatkan bahwa dalam kehidupan sebagai orang percaya, iman harus dijaga dan dikuatkan ya Bapak. Betul. Ya. Jangan biarkan berbagai tantangan, kekhawatiran tadi ya, betul, maupun betul, pengaruh dunia membuat kita berhenti berjalan dalam kebenaran Tuhan.
0: Amin.
1: Dan kiranya setiap pesan firman yang kita dengarkan menjadi kekuatan dan pengingat untuk kita tetap teguh, setia, serta terus bertumbuh dalam iman. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Denny atas
0: kasih,
1: penyampaian firman dan pesan rohani malam hari ini yang luar biasa. Pendengar, demikian juga program Mimbar Agama Kristen kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi di Mimbar Agama Kristen berikutnya. Tentunya juga saya meminta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat membawakan program di hari ini juga. Dengan berakhirnya program Mimbar Agama Kristen hari ini, berakhir juga jadwal saya bekerja di edisi Sabtu 27 Juni 2026. Sampai jumpa besok lagi ya pendengar ya. Dan setelah ini ada rekan saya Adi Putra yang akan menemani Anda dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian program nantinya akan ada Palangkaraya malam ini menemani Anda pendengar. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Baik, mendengar saat ini kita sudah terhubung bersama prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Baik, luar biasa.
0: Luar
1: Alhamdulillah.
0: biasa, Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Minggu 28 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hingga sore diperkirakan hujan ringan hingga sedang terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Sukamera, Lamandau, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, dan Pulang Pisau bagian selatan. Lalu pada malam hari hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas bagian selatan, dan sebagian wilayah Murung Raya diperkirakan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan sobat BMKG di bawah kartu tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak prakirawan Chandra. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik mendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di 93,6 MHz, Buntok di 97,3 MHz, Lamandau 95,5 MHz, dan 88 MHz. Sampit di 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Dan pendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan dilanjutkan dengan mini drama radio, dan nanti akan ada musik dan informasi, lalu dilanjutkan dengan melodi memori nih yang selalu ditunggu-tunggu setiap malamnya, dan akan kami tutup dengan jazz music. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kini kami hadirkan mini drama dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pengen tahu estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.

Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati.

0: Hey, Joshua, baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
1: Maaf Bapak, Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
0: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
1: Yo.
0: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
1: Yo sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma toh?
0: Terus Joshua? Joshua?
2: Ya Bapak.
0: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
2: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak Bapak.
0: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
2: Bah, Bapak, saya tidak mau.
0: Tidak, kau harus dengar Bapak.
1: Bapak, sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah.

0: Sumalam ini bapa.
1: Saya mau aja ke laut.
0: Bapa tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA bapa. Sedikit lagi dia so ujian.
1: Tidak bisa mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapa mau ajar dia. Joshua.
0: Hey. Aduh bapa.
1: Joshua.
0: Bapa.
1: Hey Joshua.
0: Aduh bapa. Kok ini sabar kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kok tahu? Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
1: Oh, Mama kok kasihan dengan anak itu, Baru terakhir senyum Bapak. Tidak ada.
2: Joshua!
0: Sabar, hey, Bapak.
2: Joshua!
0: Sabar.
2: Sini, sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
2: Ini.
3: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat besok kau ikut bapa.
3: Apa bapa?
1: Kau ikut bapa.
3: Joshua mau ke sekolah bapa. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak lagi. Ada alasan. Kalau bapa bicara semua diam.
0: Bapa.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut
3: nanti bapa. Tapi bapa.
0: Jangan begitu bapa. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah, Mama.
0: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
1: Mama, kau urus kau anak saja,
0: Iya, toh.
1: Baru kau pun suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
0: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terlalu marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
4: Iyo, Mama tenang, tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga, tenang, Mama.
5: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak, termasuk dari pace obaja. Kalau dia marah-marah Joshua. Pace obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
1: Mari, kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
6: Mace, Mace lo tau.
1: Mama, tong jalan dulu
7: Yo, hati-hati Yo,
8: suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
4: Itu namanya dopis, aku belum bilang bom ikan kayak itu.
3: Bukannya itu bahaya om, buat terumbu karang.
1: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
9: Sudah.
1: Oke, baik, saya buang kamu siap.
3: Bapak, jangan.
1: Diam dulu, aku mau bakar ini, ini sumbun.
4: Busuba, tidak bisa kah?
1: Sumbunnya lah, awas. Awas om buang ini.
3: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi.
3: Bapak,
6: wih,
3: hati-hati.
6: Bapak
1: jadi, awas.
6: Ayo, awas.
3: Bapak.
6: Wah, tepuk tangan. Tolong.
3: Bapak,
6: tolong, cepat.
1: Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
0: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang bapak pun tangan sudah begini.
1: Iyo, mama,
0: Bapak,
1: sudah.
0: Sudah, mama.
1: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
0: Sudah sakit ini. Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
1: Tidak, Mama. Tidak, saya tidak mau.
3: Tidak, Mama. Joshua tidak mau seperti Bapak.
0: Bapak.
3: Joshua sedih.
1: Joshua. Jo.
2: Kau harus sekolah, kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari tong orang tua ni. Aduh, aduh, Papa minta maaf ya, Mama.
9: Yusuf, iya, Papa. Yusuf masih mau sekolah.
8: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Aren Skirihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Vautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar Polresta Palangkaraya menghadiri rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan BNN RAN 2026 yang digelar di kantor BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Polresta Palangkaraya diwakili oleh Kabak Ops Polresta Palangkaraya, Kompol Henry. Rapat dipimpin oleh Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan diikuti oleh Kepala BNN Kota Palangkaraya, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pomdam, Man Palangkaraya, Rumah Sakit Batang Pambelum, pihak sponsor serta personil BNNP Kalimantan Tengah. Pertemuan tersebut membahas kesiapan teknis sekaligus sinergi lintas instansi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil rapat, BNN RAN 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu besok, 28 Juni 2026, mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan akan diikuti sekitar 3.000 peserta dengan dua kategori, yakni jalan santai sejauh 3 km dan lomba lari sejauh 5 km. Untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran kegiatan, sebanyak 301 personil gabungan akan diterjunkan. Personil tersebut berasal dari BNNP Kalimantan Tengah, Polresta Palangkaraya, Dinas Perhubungan Satpol PP, Dinas Kesehatan, Man Palangkaraya, Mahasiswa Magang, serta komunitas lari di Kota Palangkaraya. Apakah pendengar ada yang tergabung untuk besok ikut lomba lari nih? Wah, tadi sore sudah terlihat nih persiapan mereka, mulai dari penataan panggung, lalu panitia yang mulai gladi bersih ya tentunya. Semoga besok kegiatannya lancar, tidak dapat gangguan juga ya tentunya, dan semoga besok dapat sehatnya nih, apalagi doorpress-nya. Oke, tetap sehat dan jaga kesehatannya tentunya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pendengar, penetapan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Provinsi DKI Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 disambut positif kalangan olahraga di Kalimantan Tengah. Kepastian tersebut dinilai menjadi momentum bagi daerah untuk mulai menyusun strategi pembinaan atlet secara lebih terarah. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Kalimantan Tengah, Muhammad Samuel Rasad, mengatakan, bahwasannya penetapan tuan rumah lebih awal memberikan kepastian bagi seluruh daerah dalam mempersiapkan atlet menghadapi PON 2028. Menurutnya, pembinaan prestasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak dapat dicapai secara instan. Selain pembinaan yang berkesinambungan, Samuel menilai dukungan sarana dan prasarana olahraga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas atlet. Ketersediaan fasilitas latihan yang memadai akan membantu atlet menjalani program latihan secara maksimal sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat nasional.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memory malam hari ini ya. Dan buat Anda yang mau bergabung, Anda bisa bergabung di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Dan sudah ada Bang Putra yang tergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Melodi Memory.
1: Halo, selamat malam juga Melodi Memory.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Putra malam hari ini, Bang?
1: Baik, Bang.
0: Baik, nah, ya. Sebaliknya di sini baik.
1: Kita jalan-jalan, kita ke rumah aja.
0: Iya, betul sekali. Ini di rumah saja. Ini
1: buat orang aja.
0: Oh, kenapa ini, Bang?
1: Enggak, malas aja.
0: Malas aja ya buat keluar-keluar ya malam minggunya ya. Dan kebetulan malam minggu ini juga tidak ada pertandingan bola. Jadi kayak benar-benar menikmati malam minggu ya. Enggak ada distraksi juga nih. Baik, Bang, di sana lagi ramai ini enggak? Ramai durian juga enggak?
1: Oh, ramai. Kalau durian sini, Bang, banyak.
0: Banyak banget ya.
1: Durian dari Pasongan, dari mana-mana.
0: Mantap sekali nih. Kayak tiap kali berangkat ini kanan-kiri jalan udah banyak lapak-lapak orang jual durian nih.
1: Bikin perut lapar ya.
0: Bikin perut lapar, bener banget nih. Iya, Bang Putra, malam hari ini Bang Putra mau ditemani lagu dari siapa, Bang Put?
1: Arinya Ria Angelina ya, Elegi Rindu.
0: Ria Angelina.
1: Ah.
0: Yang apa tadi, Elegi.
1: Elegi Rindu.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa nih, silakan.
1: Salamnya buatnya Sasa, Lisa, ya. Pak Umay. Pak Peti dan Snoyor. Juga buatnya Mas Toto. Bang Agal, Bu Frida, Bu Iga, terus buatnya siapa lagi ya? Kayaknya buat semua aja, Bang, ya, dari sepejet aja.
0: Baik.
1: Bang Uta, selamat malam, terima kasih, selamat bermalam minggu.
0: Siap, Bang Putra juga ya, selamat bermalam minggu ya, kita sama-sama mendengarkan lagu ya. Baik, terima kasih banyak nih Bang Putra. Dan buat pendengar yang mau bergabung ya, bisa ditunggu nih. Iya. Baik, ternyata ada Mbak Sasa yang mau bergabung, tapi Mbak Sasa tidak bisa bergabung nih. Kenapa nih? Sudah di call ya, tapi masih belum bergabung nih. Baik, pendengar, bagaimana nih? Dan ini sudah ada yang bergabung. Oh, ternyata Mbak Sasa sudah berhasil masuk nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Malam lagi.
0: Iya, gimana kabarnya Mbak Sasa malam hari ini, Mbak?
2: Baik-baik.
0: Kabarnya baik. Gimana nih malam minggunya?
2: Sorenya cukup capek bersih-bersih depan rumah.
0: Waduh, bersih-bersih halaman. Iya, saya juga belum sempat bersih-bersih halaman. Rumputnya udah mulai tinggi.
2: Iya, rumputnya pada tinggi semua.
0: Iya, bandel sekali nih rumputnya. Tapi udah bersih ya ini Mbak Sasa di depan rumah ya?
2: Sebagian aja yang bersih. Sebagian besok lagi capek rasanya.
0: Waduh, kalau sebagian ini, kalau aku rasa-rasa kayaknya halamannya Mbak Sasa ini 1 hektar.
2: Seperempat hektar.
0: Seperempat hektar. Berarti masih dapat 1/8 ya bersih-bersihnya ya.
2: Iya.
0: Bagaimana Mbak di dekatnya Mbak Sasa, lagi banyak yang jualan durian juga nggak?
2: Kayaknya banyak di depan-depan sana. Kalau kita kan jarang keluar ke depan.
0: Jarang keluar ke depan ya. Keluarnya di halaman aja, di belakang gitu ya.
2: Di halaman itu, di komplek-komplek itu aja. Komplek jalan itu. Jalan Induk Kalibata.
0: Di Jalan Induk Kalibata. Oke. Mbak Sasa, malam hari ini Mbak Sasa mau ditemani lagu dari siapa nih?
2: Lagu dari Intang Estorina. Dan sore-sore kalau nggak salah lah.
0: Endang Estaurina, yang apa tadi, sore-sore?
2: Dandan sore-sore, mau bermalam minggu.
0: Oh, hehehe, akhirnya.
2: Di udara.
0: Di udara ya, kita berkumpul di udara nih ya, ini sudah ada nih. Salamnya mau buat siapa nih, Mbak?
2: Salam buat Putra CR tadi, Pak Tony, Susi, Pak Meme. Putra Pengkalan Bun, Mas Nanti Pengkalan Bun, Mas Pandu, Mama Demi, Lisa Rian, Maida dan Bang Jonnya, Pak Umar, kayaknya buat semua aja lah.
0: Oke.
2: Dari A sampai J. Delta dan operatornya. Salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Bisa selalu banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Lagunya ditunggu.
0: Siap.
2: Sampai jam berapa? Jam 11 telah ketiduran.
0: Iya, iya biasanya kalau udah lagunya keputar ini udah sayu-sayu, terus habis itu sudah nempel sama bantal tiba-tiba hilang aja.
2: Kadang-kadang kan pas itu malam tadi rasanya kan ada bola ya?
0: Iya, malam tadi ada bola.
2: Nah, langsung aja acara bola, langsung gue matiin dia tuh baru bangun.
0: Ini langsung tidur. Bener banget, bener banget. Iya, kemarin langsung disambung ya acara bola ya semalam itu.
2: Iya, ya terima kasih ya, Dokter. Selamat ya, malam, selamat bermalam minggu. Di udara, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Kita selamat bermalam minggu ya di udara nih. Uta juga bermalam minggu di studio nih. Waduh, ditunggu nih ya lagunya kita putarkan. Sehat selalu buat Mbak Sasa, Bang Putra, dan semua pendengar ya. Tentunya, baik. Di sini ada satu pesan yang masuk dari Pak Umay di Sampit. Assalamualaikum, Melody Memory. Malam ini cuaca cerah nih dengan bulan bersinar terang, bintang-bintang berkelipan. Waduh, cantik sekali nih kayaknya ya. Kalau siang tadi cuacanya cukup panas nih, sudah beberapa hari tidak hujan. Sama tadi sempat mendung ya, tapi kembali panas lagi nih. Mungkin sudah mulai memasuki kemarau nih karena curah hujan mulai berkurang. Musim angin timur mulai berhembus. Aduh, puitis sekali. Jadi malam ini request lagu darinya Nicky Astrea, judulnya Gersang. Semoga untuk menyingkat waktu, titip salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 Palangkaraya di mana aja berada, buat Uta dan operatornya semoga sehat walafiat saja. Itu aja, selamat malam, semoga sehat dan terhibur semuanya. Amin. Dan buat pendengar ya, kita harus lebih berhati-hati ya karena sudah masuk musim kemarau. Jadi jika bakar-bakar atau mungkin ada api atau apa, jangan sampai bakar-bakar secara sembarangan ya, karena takutnya nanti terjadi karhutlah nih. Waduh, kalau udah sampai kayak gitu. Dan perhatikan juga nih tentang listrik, rokok, seperti itu. Baik, dari Bang Umay kita sudah ada yang terhubung nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, gimana kabarnya Mbakku malam hari ini, Mbak?
3: Malam minggunya cerah.
0: Cerah. Kayaknya habis jalan-jalan nih kok cerah.
3: Enggak, di rumah aja.
0: Di rumah aja.
3: Di Kasongan.
0: Di Kasongan ya. Ih, durian-durian sana enak nih.
3: Aduh, kalau durian tuh memang ada-ada sih, tapi ya enggak kayak dulu, lokal.
0: Oh, kenapa itu?
3: Iya, namanya lokal itu kan enggak semuanya yang ada buahnya.
0: Jadi kayak pohon aja gitu ya, Mbak ya.
3: Walaupun banyak pohonnya kan belum tentu semuanya
0: berbuah.
3: Ada buahnya. Kayaknya enggak keruan olehnya cuaca nih, kayaknya banyak yang rusak.
0: Iya, betul sekali, karena panas hujannya ini enggak bisa diprediksi ya. Makanya, bener banget nih.
3: Durian enggak ada yang bagusnya sekarang.
0: Oke, Mbak Susi mau lagu apa nih malam hari ini, Mbak?
3: Lagunya Wasiat Cintaku dari Rizky Febriansah.
0: Dari Rizky Febrian ya, oke. Okay. Ya,
3: Wasiat Cintaku.
0: Aduh, udah diwasiatin aja nih. Salamnya mau buat siapa? Silakan.
3: Nah, salamnya lah buat tetangga sebelah. Buat Sasa, Pameme, Putra Pangkalan Bun. Buat Lenius, buat Toto. Ini Toto nih mau gabung ke sini tadi tapi putus.
0: Terhempas ya.
3: Putus. Putus di tengah jalan sama orangnya.
0: Waduh, berat malam minggu loh ini.
3: Gak bisa malam minggu, putus di jalan.
0: Putus di jalan. Tiba-tiba aja langsung landing.
3: Tiba-tiba putus di jalan. nggak bisa jalan-jalan malam minggu.
0: Bener, akhirnya jalan-jalan sendiri nih malam minggu di udara.
3: Iya, jalan-jalan sendiri. Salamnya buat Winda, buat semuanya dari A sampai J, buat Deota salam sehat, jalan pulang hati-hati, semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat malam,
0: terima kasih banyak Mbak Susi, sehat selalu ya, lancar rezekinya dan semoga besok nggak putus di udara lagi ya. Aduh, ini jalan-jalan sendiri kita nggak apa-apa, tetap ditemenin sama Uta ya di udara. Baik, dari Mbak Susi sudah ada yang tergabung ya. Kita terima dulu nih. Halo, selamat malam Melody Memory. Iya. Selamat malam Bang Tony, gimana kabarnya malam ini?
4: Kabarnya sehat.
0: Gimana nih setaji cuacanya nih?
4: Cuaca adem.
0: Adem. Ini ademnya kena bau durian juga kah?
4: Enggak hujan tapi sepoi-sepoi gitu, enak ya.
0: Enggak hujan tapi sepoi-sepoi. Malam ini. Bang, tadi kena mati listrik juga nggak di sana?
4: Pagi-pagi saya jam pukul 8 pagi sampai jam 10 baru hidup.
0: Berarti 2 jam ya jatahnya ya?
4: Tapi ada yang 3 jam.
0: Waduh, lamanya.
4: Sampai itu dari jam 4 sore, jam 7 malam baru hidup.
0: Waduh, ya. Baru sore ya kenanya. Saya tadi kenanya sore hari juga.
4: Ada. Banjar masih juga sama, Bang.
0: Di Banjarmasin juga ya, kayaknya memang merata di Kalimantan Selatan sama Kalimantan Tengah nih ya.
4: Pelihari, sandangan itu juga, teman-teman sana, atau mati juga, hari pagi.
0: Nah itu makanya. Oke Bang Tony, malam hari ini Bang Tony mau ditemanin lagu dari siapa nih Bang?
4: Dari MN Sharon aja, Gelita Hatiku.
0: Gelisah?
4: Gelita.
0: Oh jelita, saya kira gelisah nih hatinya Bang Tony, kenapa?
4: Biasa.
0: Iya. Oke, Juwita hatiku. Salamnya mau buat siapa nih, silakan.
4: Mbak Susi tadi lah, salam sehat.
0: Amin.
4: Semoga nggak terlalu banyak makan duriannya, nanti naik ke sana.
0: Amin. Untungnya di sana tadi kata Mbak Susi duriannya nggak gini, nggak tumbuh.
4: Kasongan itu kan terkena dengan duriannya.
0: Makanya itu tadi tanya Mbak Susi saya.
4: Iya. Terus Mbak Sasa juga ya, salam sehat.
0: Amin.
4: Doa putar pangkalan bun. Terus Peter Griswood, Pomer Sampit ya, Dian Selayat, Jetri, Bung Arwin juga, Bung Pandu, Bali Caria, ini. Yang lain kita rangkul semua ya.
0: Baik.
4: Salam sehat, salam persahabatan. Kita selamat bertugas, semangat terus, selamat bermain minggu di udara.
0: Semangat. Selalu semangat ya, karena ditemenin sama abangku sama mbakku nih di udara. Baik pendengar yang mau bergabung, ditahan dulu ya, karena kita akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk dan sudah di request ya. Jadi bersabar dulu, nanti keganggu loh lagunya. Oke, jadi ditahan dulu, kita langsung saja. Ada satu lagu dari Ria Angelina, Elegi Rinduku. Selamat mendengarkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya. Ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: MHz Pro 1 RRI Palangkaraya masih di Melodi Memori ya. Dan mendengar ada satu pesan masuk dari Mama Sri nih, yang barusan lagunya sudah kita putarkan juga. Selamat malam Melodi Memori Pro 1 RRI Palangkaraya. Request lagu Bang Uta, kirim untuk semuanya aja buat Bang Uta beserta operator. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Sesuai dengan lagu yang sementara saya pamit, istirahat dulu, gabung di RRI Palangkaraya. Terima kasih, baik sudah diputarkan. Yaitu tadi lagu perpisahan nih dari Endang Estaurina. Dan mendengar kita menuju ke penelpon berikutnya yang sudah bergabung di Melodi Memori malam hari ini. Halo, selamat malam Melodi Memori.
2: Selamat malam Melodi Memori.
1: Iya, bagaimana kabarnya Bang Aga malam hari ini, Bang?
2: Kabar baik, puji Tuhan.
1: Kabar baik,
2: cuaca
1: puji Tuhan.
2: Di sekitar Gubus Ujung sangat panas. Sudah hampir satu minggu tidak pernah diguyur hujan. Biasanya kalau hari-hari yang dulu, memang kebanyakan curah hujan di Gubus Ujung. Tapi sekarang sudah satu minggu lebih tidak ada turunnya hujan.
1: Tidak ada turun hujan. Tanaman bagaimana nih Bang? Saya tadi penasaran dari kemarin sih, mau menanyakan gimana nih tanaman nih, aman atau kayaknya ekstra sekali ini. Nih
2: kita terus terang saja, masalah lumbuk ya. Yang penyakitnya luar biasa tuh nggak bisa diatasi. Sekarang kalau biasanya 2 kilo kita sekali jual, ini sekarang sudah menurun. Ada 1 kilo 1/4. Untung ada tanaman tambahan berupa terung asam ya. Walaupun harganya 20.000, tapi kita tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita.
1: Betul.
2: Iya, penyakitnya kalau lumbuk ini dalam bahasa Jawanya patek ya.
1: Iya.
2: Iya, itu seperti terbakar tuh Dota.
1: Betul sekali
2: kita
1: nih Bang.
2: Kita bermacam-macam racun ya, kelihatannya tidak mempan. Jadi kita kemarin di luar apa, dari resep dari insinyur pertanian, kita pakai paigon cair, dicampur dengan air, kita semprotkan. Tapi kelihatannya bandel, nggak bisa diatasi. Sebab itu sekarang saya fokus di pembibitan pepaya California dan terung asam.
1: Baik.
2: Iya.
1: Iya. Abang, besok ada pertandingan Argentina nih jam 9.
2: Jam 9 ya?
1: Iya, jam 9 pagi.
2: Iya.
1: Dan itu
2: sekaligus ya saya ucapkan kepada bintang pujaanku ya. Lionel Andreas Messi, mungkin hari Rabu kemarin ya, berulang tahun yang ke-39 tahun ya.
1: Baik.
2: Semoga pujaanku dapat mengangkat trofi yang ke-2 kali ya.
1: Amin.
2: Dulu kan di Qatar, ini kan di tiga negara, Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Saya berkesimpulan, semoga Piala Dunia ini menjadi Piala Dunia terindah bagi Lionel Andreas Messi.
1: Sebagai penutup. Betul sekali. Abang, malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih Bang Agau?
2: Aku pengen lagu dari ini, dari Nia Daniati ya. Dengan judul Jangan Sakiti.
1: Jangan Sakiti, baik. Salamnya mau buat siapa nih, silakan.
2: Salam dulu terutama buat Deuta ya. Baik, salam sehat, amin. Salam berigas ya.
1: Amin.
2: Diberikan kekuatan kesehatan, diberikan umur panjang, amin. Dan dimurahkan rezeki ya.
1: Amin.
2: Demikian terus buat putra Cilik Riwut ya. Di Cilik Riwut ada Mbak Rusiana juga. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sehat ya. Terus buat Bang Tony, ada Mbak Susi juga, ada Mama Sri, ada ini, Mbak Sasa. Salam sehat, salam berigas Mbak Sasa ya. Terus buat Bang Umay, ada Ian Seloyor, Bang Adi, Mas Jepri, mm-hmm. Bang Pandu, Bang Lenios, dan lain-lain. Mm-hmm. Buat Teuta ya,
1: baik.
2: Aku undur pamit, siap. Bang Agau, salam berigah, salam sehat. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Bang Agau, sehat selalu, lancar rezekinya, dan semoga musim kemarau ini tidak terlalu parah ya. Kebanyakan mendengar penyakitnya cabai itu memang susah sekali nih. Aduh, ya semoga nanti ada rezeki pengganti lah ya Bang ya. Amin. Dan pendengar, kita terima lagi ada penelpon yang sudah masuk ya sebelum kita putarkan lagu. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Halo, selamat malam juga Melody Memory. Apa kabar Adek Ota?
1: Kabarnya baik di sini. Bagaimana kabarnya Mbakku di sana malam hari ini?
3: Oh, baik, sehat aja.
1: Baik, sehat aja.
3: Ya, langsung minta lagu aja.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, silakan, silakan.
3: Dari Meriam Belina ya.
1: Meriam Belina.
3: Simfoni Rindu.
1: Simfoni Rindu. Salamnya nih silakan buat siapa saja nih Mbakku.
3: Salam dulu ya, Bang Agau tadi ya, sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Pak Tony, Putra CR, Bang Pandu, Sasa Ayah, pada parang putri, buat Karim juga, buat Pak Kumai di Sampit, buat Deden, Putra Pangkalan Bun, kita rangkul aja lah. Dari A sampai Z tanpa kecuali, buat Adi Ota, serta dengan operatornya. Amin. Salam sehat selalu, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam, ditunggu lagunya ya Mbak Elia, sehat selalu nih, lancar rezekinya juga, selalu ditunggu ya, semoga selalu ya dilindungi oleh Tuhan nih, dan lancar rezekinya, panjang umurnya juga. Baik mendengar, kita putarkan dulu ya request lagu yang sudah masuk. Yang pertama Dania Daniarti nih dengan Jangan Sakiti. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi

Tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Menampi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru, diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan. Kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik, berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan?

manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar, karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Mendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam siaran Sabtu 27 Juni 2026. Selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali.

hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 20, maksud kami Sabtu 27 Juni 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.